0: hari waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan anda kerana masih lagi terus dia meluangkan masa mendengarkan kami di waktu ini. Ruangan Inspirasi masih dan sedang menemani di National FM, penyebar informasi menjana inspirasi sehingga ke pukul 1 tengah hari ini nanti. Di pertemuan kita hari ini Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Dan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur kepada audio muslimin dan muslimat yang berada di tanah air. Waktu zuhur bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pada hari ini akan berakhir pada pukul 3.43 minit petang, diikuti dengan kawasan daerah Tutong pada pukul 3.44 minit petang. Sementara itu pula bagi kawasan daerah Plaid, waktu zuhur pada hari ini akan berakhir pada pukul 3.46 minit petang. Dan mungkin ada di antara auda yang sedang memandu di waktu ini, kemanakah arah ditujui? Jadi kepada yang memandu supaya fokus dan lebih berhati-hati, segala peraturan dan tanda-tanda arahan dipatuhi. Memandu jangan mengikut emosi dan kata hati, akan tetapi biarlah dengan berhemah dan lebih kepada menjaga diri. Dan jangan lupa bacaan doa diiringi. Semoga perjalanan auda selamat dan dirahmati.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.
3: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 12.46 menit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Satu tengah hari kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita perdana, dan selepas itu nanti rakan setugas yang lain pula akan menemani Auda di ruangan Serambi Petang. Teruskan kesetiaan Auda untuk bersama di National FM, dan sebelum kita berpisah di udara, saya tinggalkan Auda dengan beberapa rancangan tanah juga lagu-lagu untuk mengisikan segmen kita di tengah hari ini. Untuk seterusnya, kita ikuti bersama Mutiara Kata, kiriman daripada Warna Media Cup Singapura.

Perjanjian yang tidak ditunaikan seperti perkelahian tanpa sebab. Perjanjian yang tidak ditunaikan seperti perkelahian tanpa sebab. Pengamatan orang bijaksana untuk Mutiara Kata.

0: IHB bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Dayang Hajah Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
1: Kami dapat bersilaturahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ini juga kami dapat mendirikan solat lima waktu.
2: Macam sekampung berbalik, menjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada memberi pengajaran, ada yang memberi ilmu.
3: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini tiada pangkat, semua sama. Hanya ketakwaan saja yang kita ni berada di sini.
4: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun tak kenal makin rapatlah di sini ini juga. Alhamdulillah.
0: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan daftar warisan negara. Ikuti perkongsian Awang Haji Afakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki, mengenai bengkel tersebut.
5: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan, luput di telan zaman. Jadi dastarnya, sinjangnya juga akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
0: Berita luar negara selepas ini.

0: Ada tiga lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua Timur Indonesia. Menurut polis tempat, letupan berlaku pada waktu petang di sebuah kampung yang padat penduduk sekaligus mengakibatkan kerosakan teruk pada rumah-rumah berhampiran. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang terpaksa ditangguhkan pada waktu malam susulan kebimbangan terhadap kemungkinan terdapat sisa bom yang belum meletup di lokasi kejadian. Letupan itu disahkan berpunca daripada sebutir bom peninggalan zaman Perang Dunia Kedua. Sekurang-kurangnya 55 terkorban dalam kejadian letupan di perkampungan Kaungtat, Myanmar berpunca dari letupan alat yang disimpan bagi tujuan pelompongan. Tentera Pembebasan Kebangsaan Ta'ang yang mengawal perkampungan berdekatan sempadan China mengongsikan perkara tersebut. Para mangsa terkorban terdiri daripada 25 wanita dan 30 lelaki. Iran tidak akan memeterai sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat jika ia gagal menjamin hak rakyat republik itu. Ketua Perunding Iran berkata kesepakatan tidak akan dibuat sehingga Tehran yakin hak rakyatnya terpelihara. Kenyataan itu dibuat ketika Iran dan Amerika Syarikat terus bertukar cadangan rangka kerja perjanjian bagi menamatkan perang yang tercetus pada 28 Februari lalu dan mengheret Asia Barat ke dalam konflik terbabit. Media The New York Times melaporkan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump sudah mengemukakan semula rangka kerja baharu untuk dipertimbangkan Iran yang mengandungi syarat lebih ketat kepada Tehran. Bagaimanapun, butiran mengenai syarat itu masih belum jelas. Iran menganggap pelonggaran sekatan serta pembebasan asetnya yang dibekukan di bank luar negara sebagai antara hak utama perlu dijamin dalam sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat. Dua pesakit yang baru-baru ini tiba di Brazil dari negara-negara Afrika ditempatkan di unit pengasingan diri selepas menunjukkan simptom-simptom berkaitan wabak Ebola. Pegawai setempat berkata langkah itu dibuat meskipun salah seorang daripada pesakit itu disahkan negatif. Pusat bagi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan setakat ini lebih dari 1,000 kes yang disyaki Ebola dicatatkan di Demokratik Rakyat Kongo sejak penularannya diisytiharkan pada 15 Mei lalu dengan hampir 250 kes kematian. Harga minyak meningkat apabila pasaran dibuka semula hari ini selepas laporan hujung minggu menyatakan Amerika Syarikat mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate meningkat 2.5% kepada $89.60 setong. Brent North Sea pula diniagakan sekitar $93.16 setong untuk penghantaran Ogos, peningkatan kira-kira 2.2%. Kenaikan tersebut berlaku di tengah-tengah harapan perjanjian damai yang hampir berlaku akan membawa kepada pembukaan semula Selat Hormuz laluan sebahagian besar bekalan minyak global. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hasna Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Acara Mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 2 petang ini nanti menerusi berita ASEAN.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Kita diberikan kesempatan untuk bersama menemani auda pendengar petang Isnin ini untuk pertemuan dalam ruangan Serambi Petang. Hari ini hari Isnin, 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 1 Jun 2026 Masihi, hari yang ke-152 di minggu yang ke-22. Saya Abdul Wadi Umul Fazil menemani auda pendengar insyaAllah untuk 4 jam ke depan sehingga ke pukul 5 petang ini nanti, akan membawakan pelbagai pengisian-pengisian menarik sepanjang kita bersama ini. Dan insyaAllah untuk pertemuan pada hari ini, banyak pengisian-pengisian istimewa nanti akan kita bawakan kepada auda pendengar ya. Jadi selamat beristirahat yang beristirahat pada hari ini. Alhamdulillah merupakan hari kelepasan awam. Di samping itu juga anak-anak kita, saya percaya, boleh menjalani musim cuti persekolahan mereka, dan inilah peluang dan juga kesempatan ya untuk kita selaku ibu bapa dan juga penjaga mengisikan waktu musim cuti persekolahan mereka ini dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, di samping mencipta kenangan-kenangan manis bersama dengan mereka ya. Jadi mudah-mudahan waktu lapang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cuaca pun alhamdulillah bersahabat sahaja sedari pagi sehinggalah ke tengah hari ini, walaupun agak panas sedikit lah ya bagi auda yang melakukan aktiviti di luar bangunan. Kita ingatkan ya untuk terus memantau kesihatan masing-masing. Malum saja dengan keadaan cuaca yang panas terik sebegini ya, batah melakukan aktiviti di luar bangunan mungkin saja boleh mengakibatkan perkara-perkara yang tidak diinginilah ya. Banyak-banyak minum air ya, berteduh, berlimbu, pakai pakaian yang cerah ya. Pakaian gelap mudah menyerap haba ya, yang akan mengakibatkan kita ni cepat letih, berpeluh, dehidrasi. Jadi perkara-perkara sebegini cuba kita ni elakkan ya. Apatah lagi di musim cuti persekolahan dan juga hari kelepasan awam ini, tentunya kita ni ingin memaksimalkan ya waktu lapang ini dengan aktiviti masing-masing. Mudah-mudahan apapun juga perancangan auda hari ini semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun direncanakan ya. Saya semak tadi perkongsian media sosial, ada yang menuju ke pantai, ada yang ke taman rekreasi, tidak kurang juga ada yang pergi ke negara jiran ya. Jadi hati-hati di dalam pemanduan dan juga perjalanan. Kita ni mendoakan mudah-mudahan semuanya selamat dan juga baik-baik sahaja ya. Walau bagaimanapun, awal pertemuan kita tengah hari ini, seketika kita bawakan satu laporan. Ini perkongsian daripada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dilaporkan untuk tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam nanti, keadaan cuaca di negara kita Brunei Darussalam diramalkan sebahagian berawan dengan hujan mungkin berlaku sementara di beberapa kawasan pada waktu petang nanti. Sementara keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 sehingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit hingga sederhana di paras 0.6 sehingga 1.4 meter. Perhatian di sini, keadaan laut adalah berbahaya kepada pengguna bot kecil. Kelajuan angin juga sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Jadi ambil maklum ya mengenai perhatian ini. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan untuk suhu minimum hari ini dijangkakan 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi besok sebahagian berawan dengan hujan berlaku sementara pada waktu subuh. Baik. Dalam laporan ini juga dikongsikan ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan hujan, Bangkok hujan berpetir, Hanoi sebahagian berawan, Hong Kong hujan, Jakarta berawan, Kota Kinabalu hujan, Kuala Lumpur cerah, Kuching ribut petir, Manila begitu juga ribut petir, Phnom Penh ribut petir dan Singapura ribut petir.
Taipei sebagian berawan, Vientiane berawan, Yangon diramalkan hujan. Jadi untuk maklumat cuaca terkini, anda boleh dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu'alam bisawab. Itu dia sedikit perkongsian laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam ini nanti ya. Daripada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Jangan lupa kita ucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian ini ya. Nanti kita akan bawakan lagi beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang kita terima di Nasional untuk kita berikan kepada audio pendengar ya. Jam pertama ini sahaja kita ada pengisian sidang pengarang. Izinkan saya untuk menyemak seketika.

0: dari sidang pengarah.
1: Kita menjalankan amanah
0: di akupuntur secara keseluruhan.
2: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
1: pemeriksaan. Dalam kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
0: dengan peralatan keseluruhan. Dari sidang pengarah, please dengar.

0: I adalah sebagai penyuntik semangat bagi kita untuk terus bertapak di bumi Darussalam ini. Kita yang bernaung dan berlindung di bumi Brunei Darussalam ini perlu menghargai dan sentiasa mengingati jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh seluruh ABDB bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan bumi Darussalam ini sentiasa terjaga dan terpelihara. Sekian dari Ketua Penyuntingan, Sidang Pengarang untuk edisinya 1 hari bulan Jun 2026, membawakan tajuk Mempertahankan Kedaulatan Negara, Satu Penghormatan.
1: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbit, info.pm.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nda balik kampung ah. Kesana kita ni.
2: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi, si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nenek. Kereta babah atuk kirim salam sudah tu. Kan bahantar ke workshop.
3: Sekejap ma, abang cek dulu keadaan kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua

0: Okay?
1: Alhamdulillah, semua okey, Pak.
2: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Setiausaha Agung ASEAN menyatakan rasa optimistik yang ASEAN dan China dapat menamatkan rundingan mengenai kod kelakuan atau lebih dikenali sebagai Code of Conduct COC di Laut China Selatan. Dalam temubual bersama media China CGTN di Dialog Shangri-La, Singapura, Tuan Kau Kim Hon berkata kedua-dua pihak kekal komited untuk memajukan rundingan dan menekankan persetujuan akhir perjanjian memberikan manfaat bagi ASEAN dan China. Tuan Kau juga menyatakan acara khas akan diadakan sebagai menandakan pengukuhan hubungan antara China dan ASEAN. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Pertahanan Filipina menyifatkan tuduhan tentang Jepun menyasarkan militarisme baharu sebagai tidak adil dan penggunaan sejarah yang tidak wajar. Dalam pada itu, Gilberto Teodoro berikrar untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara di Dialog Shangri-La di Singapura. Kenyataannya dibuat setelah Menteri Pertahanan Jepun menolak dakwaan militarisme baharu oleh China. Dalam perkembangan yang lain, Malaysia mewajibkan semua platform media sosial utama melaksanakan proses pengesahan identiti pengguna bagi menghalang kanak-kanak di bawah 16 tahun daripada mendaftar akaun. Ia adalah peraturan keselamatan dalam talian yang baru diperkenalkan yang berkuat kuasa hari ini. Platform media sosial termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Malaysia merupakan negara terkini yang cuba menghadkan akses golongan muda ke platform media sosial kerana kebimbangan semakin meningkat di seluruh dunia terhadap kesan negatifnya ke atas kesejahteraan kanak-kanak. 5 orang terkorban manakala 3 lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua Timur Indonesia. Menurut polis tempat, letupan berlaku pada waktu petang di sebuah kampung yang padat penduduk sekaligus mengakibatkan kerosakan teruk pada rumah-rumah berhampiran. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang hilang terpaksa ditangguhkan pada waktu malam susulan kebimbangan terhadap kemungkinan terdapat sisa bom yang belum meletup di lokasi kejadian. Letupan itu disahkan berpunca daripada sebutir bom peninggalan zaman Perang Dunia Kedua. Sekurang-kurangnya 55 terkorban dalam kejadian letupan di perkampungan Kaungtat, Myanmar berpunca dari letupan alat yang disimpan bagi tujuan pelompongan. Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang yang mengawal perkampungan berdekatan sempadan China mengongsikan perkara tersebut. Para mangsa terkorban terdiri daripada 25 wanita dan 30 lelaki. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang ini nanti.

Baik, selamat kembali mendengarkan Nasional FM Radio Brunei. Sekarang pukul 2.16 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Untuk jam kedua ruangan Serambi Petang ini, kita ada menjadikan lensa global. Kita ada perkongsian petikan berita online nanti. InsyaAllah seketika kita akan cuba untuk semak keluaran berita hari ini, apa sahaja berita-berita menarik yang boleh anda ikuti bersama. Dan juga nanti ada kesempatan kita akan bawakan info kerjaya. Kalau-kalau ada perkongsian ataupun periklanan ya, jawatan kosong khususnya dalam perkhidmatan awam sebelum kita mengikuti berita pukul 3 petang ini nanti. Nantikan selepas lagu ini, Lensa Global disediakan oleh rakan setugas kita, Haji Juraidah, Haji Basni, untuk edisinya kali ini.

Kuasa besar dunia perkukuh diplomasi ekonomi global kekal berdaya tahan. Teknologi AI dan tenaga hijau pacu transformasi dunia baharu. Bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi di seluruh dunia, semuanya dalam lensa global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara kuasa besar dunia terus menjadi perhatian masyarakat antarabangsa. Amerika Syarikat dan China masih memainkan peranan dominan dalam menentukan arah politik serta ekonomi global. Walaupun terdapat persaingan dalam bidang perdagangan, teknologi dan pengaruh geopolitik, kedua-dua negara turut berusaha mengekalkan saluran diplomasi bagi mengelakkan ketegangan yang boleh menjejaskan kestabilan dunia. Di Eropah, negara-negara anggota Kesatuan Eropah terus memperkukuhkan kerjasama dalam bidang keselamatan, tenaga dan ekonomi. Perkembangan geopolitik di rantau tersebut mendorong pemimpin Eropah meningkatkan pelaburan pertahanan dan memperkukuhkan hubungan strategik sesama negara anggota. Pemerhatian terbangsa berpendapat bahawa kestabilan hubungan antara kuasa-kuasa besar dunia akan terus menjadi faktor utama yang menentukan hala tuju ekonomi dan keselamatan global dalam beberapa tahun akan datang. Ekonomi dunia memperlihatkan perkembangan yang lebih stabil berbanding beberapa tahun lalu. Banyak negara berjaya mengawal kadar inflasi yang pernah meningkat secara mendadak selepas pandemik dan krisis tenaga. Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF menjangkakan pertumbuhan ekonomi global

0: terus berkembang secara sederhana dengan sokongan sektor teknologi, perdagangan digital dan peningkatan pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui. Walau bagaimanapun, cabaran masih wujud. Hutang kerajaan yang tinggi, ketidaktentuan pasaran kewangan serta konflik geopolitik berpotensi menjejaskan pertumbuhan ekonomi dunia. Pelabur antarabangsa kini memberi perhatian kepada sektor kecerdasan buatan, tenaga hijau, semikonduktor dan otomasi yang dilihat sebagai pemacu utama ekonomi masa hadapan. Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang lebih dikenali sebagai AI terus mencipta perubahan besar dalam kehidupan manusia. Syarikat-syarikat teknologi utama dunia berlumba-lumba membangunkan sistem AI yang mampu membantu dalam bidang pendidikan, kesihatan, kewangan, keselamatan dan penyelidikan saintifik. Penggunaan AI telah meningkatkan kecekapan kerja serta mempercepatkan proses membuat keputusan dalam pelbagai sektor. Namun begitu, perkembangan ini turut menimbulkan persoalan berkaitan etika, privasi dan keselamatan data. Ramai pakar berpendapat bahawa masa depan pekerjaan akan berubah dengan ketara apabila semakin banyak tugasan rutin diambil alih oleh sistem otomasi pintar. Kerajaan di pelbagai negara kini sedang menggobal peraturan baharu bagi memastikan penggunaan AI dilakukan secara bertanggungjawab dan memberi manfaat kepada masyarakat sejagat. Bidang penerokaan angkasa lepas terus mencatatkan kemajuan yang mengagumkan. Beberapa agensi angkasa antarabangsa sedang merancang misi baharu ke bulan dan seterusnya ke planet Mereh. Pembangunan teknologi roket boleh guna semula berjaya mengurangkan kos penerbangan angkasa. Ini membuka peluang kepada lebih banyak negara dan syarikat swasta untuk terlibat dalam industri angkasa. Penyelidikan saintifik di Stesen Angkasa Antarabangsa juga terus memberi sumbangan penting kepada bidang perubatan, kejuruteraan dan sains bahan. Pakar percaya bahawa dekad ini bakal menyaksikan perkembangan besar dalam usaha manusia meneroka sumber baharu serta memahami lebih banyak misteri alam semesta. Perubahan iklim kekal menjadi antara cabaran terbesar dunia masa kini. Fenomena cuaca ekstrim seperti banjir besar, gelombang haba dan kemarau panjang semakin kerap berlaku di pelbagai benua. Bagi mengurangkan pelepasan karbon, banyak negara mempercepatkan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar, angin dan hidrogen hijau. Pelaburan dalam sektor tenaga bersih meningkat dengan ketara. Industri otomotif pula semakin giat menghasilkan kenderaan elektrik sebagai usaha mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil. Walaupun kemajuan telah dicapai, pakar alam sekitar menegaskan bahawa kerjasama antarabangsa yang lebih kukuh diperlukan bagi mencapai sasaran pembangunan mapan global. Pertubuhan kemanusiaan antarabangsa terus berdepan cabaran besar dalam membantu jutaan individu yang terkesan akibat peperangan, bencana alam dan kemiskinan. Di beberapa rantau dunia, konflik berpanjangan menyebabkan ramai penduduk kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mencari perlindungan di negara lain. Pelbagai badan bukan kerajaan serta agensi antarabangsa berusaha menyediakan bantuan makanan, pendidikan dan perkhidmatan kesihatan kepada golongan yang memerlukan. Masyarakat dunia terus menyeru penyelesaian damai terhadap konflik yang berlaku demi memastikan kesejahteraan dan keselamatan generasi akan datang. Dunia Islam terus memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi, pendidikan dan kemanusiaan di peringkat antarabangsa. Pelbagai negara Islam kini kian memperkukuhkan sektor kewangan Islam, teknologi halal serta pendidikan moden yang berteraskan nilai-nilai syariah. Institusi keagamaan turut memanfaatkan teknologi digital bagi menyebarkan ilmu serta meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang sebenar. Pada masa yang sama, pelbagai pertubuhan Islam antarabangsa terus memperjuangkan keamanan, perpaduan dan pembangunan insan sejagat. Usaha dialog antara agama juga semakin diperkasakan bagi menggalakkan persefahaman dan keharmonian dalam masyarakat pelbagai budaya. Bidang perubatan moden mencatat kemajuan yang memberangsangkan melalui penggunaan teknologi genetik, robotik dan kecerdasan buatan. Penyelidik di seluruh dunia sedang membangunkan rawatan baharu bagi penyakit kronik termasuk kanser, penyakit jantung dan gangguan neurologi. Teknologi pembedahan robotik kini membolehkan prosedur dilakukan dengan lebih tepat dan selamat. Dalam masa yang sama, penyelidikan mengenai terapi gen membuka harapan baru kepada pesakit yang sebelum ini sukar dirawat. Kemajuan ini bukan sahaja meningkatkan kualiti hidup manusia, malah membantu memperkukuhkan sistem kesihatan global. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, ancaman keselamatan siber turut meningkat. Serangan penggodam terhadap institusi kewangan, syarikat teknologi dan agensi kerajaan semakin kompleks. Oleh itu, pelbagai negara memperkukuhkan sistem keselamatan digital bagi melindungi data serta infrastruktur kritikal. Pakar keselamatan siber menegaskan bahawa kesedaran pengguna memainkan peranan penting dalam mengurangkan risiko penipuan dalam talian dan kecurian identiti. Keselamatan digital kini dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam keselamatan negara moden. Sistem pendidikan global sedang mengalami transformasi yang ketara. Pembelajaran digital, kelas maya dan penggunaan AI dalam pendidikan semakin meluas. Institusi pendidikan memberi tumpuan kepada kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan penyelesaian masalah. Ramai pakar berpendapat bahawa pendidikan masa depan perlu melahirkan individu yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang pantas. Dalam dunia yang semakin kompetitif, pelaburan dalam pendidikan berkualiti dilihat sebagai kunci utama pembangunan sesebuah negara. Diplomasi terus menjadi instrumen penting dalam mengekalkan keamanan dunia. Negara-negara di pelbagai rantau sedang memperkukuhkan kerjasama dalam bidang perdagangan, keselamatan, kesihatan dan pembangunan mapan. Pelbagai forum antarabangsa menjadi platform untuk membincangkan isu-isu global termasuk perubahan iklim, keselamatan makanan, tenaga dan pembangunan ekonomi. Kerjasama yang erat antara negara diyakini mampu membantu dunia menghadapi cabaran masa depan dengan lebih berkesan. Dunia hari ini sedang bergerak pantas dalam pelbagai bidang. Kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, cabaran kemanusiaan dan perkembangan geopolitik saling berkait dalam membentuk masa depan masyarakat global. Apa yang berlaku di satu bahagian dunia mampu memberi kesan kepada negara lain dalam tempoh yang singkat. Oleh itu, memahami perkembangan antarabangsa bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. Melalui lensa global, kita dapat melihat bahawa walaupun dunia berdepan pelbagai cabaran, masih terdapat banyak usaha dan peluang untuk membina masa depan yang lebih aman, makmur dan sejahtera. Sampai di sini dulu lensa global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraina Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan National FM. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui National FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
2: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan AUDA? Ingin mengembangkan perniagaan AUDA? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BM. Layari dan ikuti www.business.gov.bm untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.

0: bermakanan sihat, kuranglah lemak. Mengapa mesti kurangkan lemak?
1: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak, seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mentega, margarin dan mayones dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Bermakanan sehat, kurang lemak.

Sekarang sudah pukul 2.49 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Lebih kurang 10 minit saja lagi kita akan mengikuti berita dari Studio Joga 1 pukul 3 petang ini. Baik, sebelum itu kita bawakan perkongsian petikan berita online antara berita dan juga lewat semasa yang boleh anda ikuti untuk keluarannya hari ini melalui laman sesawang www.peritabrunai.gov.bn. Antara berita yang boleh anda ikuti hari ini, kita kongsikan tajuk-tajuknya terlebih dahulu. Pertama di sini, memastikan dasar perancangan pertahanan disesuaikan dengan perkembangan geopolitik serantau. Seterusnya lagi ada berita, pencapaian direalisasi dengan dedikasi komitmen tinggi ABDB. Anda juga boleh mengikuti berita, berangkat ke upacara hari kemuncak sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ke-65. Pameran ketengahkan keupayaan aset teknologi udara. Seterusnya lagi di sini, demonstrasi keupayaan

pertunjukan udara meriahkan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65. Kita simak muka surat seterusnya. Berita mengenai dengan berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. 150 penduduk terima agihan daging korban MPK Lamunin. 9 kerbau dikorbankan sempena Majlis Ibadah Korban MSSAS. Berkongsi rezeki, hayati pengorbanan Aidil Adha. Nilai keprihatinan, semangat berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Muka surat seterusnya lagi di sini. Ada berita mengenai dengan memperbanyakkan zikir, melipat gandakan amalan soleh. Siaran akhbar, zahir ketaatan, kesyukuran atas nikmat yang diberikan. Menghayati semangat pengorbanan, amalan berkongsi rezeki. Lagi berita Majlis Perundingan Kampung Keriam adakan Majlis Ibadah Korban. Seterusnya di sini memperingati 7 dekad kecemerlangan perkhidmatan. Surat seterusnya, peluang meneroka kerjaya industri kecantikan secara profesional. Memupuk sikap pemedulian, keprihatinan terhadap masyarakat. Berita mengenai dengan Majlis Ibadah Korban, eratkan silaturahim, semangat kebersamaan. Siaran akhbar lagi, pengemaskinian jadual penerbangan tiba Jemaah Haji Negara. Seterusnya lagi di sini, kembara pickleball sempena ulang tahun penubuhan Aro Pickle. Seterusnya lagi di sini, kita semak 2 berita terakhir siaran akhbar. Pengisytiharan kawasan ruang udara terhad dan pendaftaran Boosted Half Marathon kini dibukakan. Jadi alhamdulillah ya. Itulah antara berita-berita yang boleh anda ikuti untuk keluarannya hari ini. Jika anda tertarik dengan berita-berita tersebut, anda boleh sahaja terus klik ya, link ataupun pautan yang disediakan untuk mengikuti lanjutan berita itu tadi. Baik, sedikit kita kongsikan antara berita yang menarik untuk kita bawakan kepada audio pendengar. Pameran ketengahkan keupayaan aset teknologi udara. Sedikit kita kongsikan. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin, Sa'adul Khaliwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan pameran statik keupayaan udara sempena upacara hari kemuncak sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65 yang berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei, TUDB, kemarin. Perangkat sama bagi menyaksikan pameran tersebut ialah paduka-paduka Ananda Baginda, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, serta Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri 920 Lieutenant Colonel Udara Pangeran Muda Abdul Matin. Pameran statik keupayaan udara yang mengambil tempat di apron Pangkalan Tentera Udara tersebut telah menampilkan aset-aset TUDB dan penyertaan daripada 6 buah Tentera Udara Angkatan Sahabat sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65. Objektif pameran ini adalah bagi memperkenalkan keupayaan aset dan teknologi udara kepada orang ramai dan memberikan pendedahan tentang fungsi serta peranan Tentera Udara dalam menjaga keselamatan dan keamanan negara. Selain itu juga bertujuan untuk mengukuhkan lagi hubungan antara angkatan tentera yang terlibat dan juga sebagai platform pendidikan dan perkongsian maklumat mengenai operasi udara dan teknologi moden. Selain penyertaan daripada TUDB, pameran statik ini turut disertai 6 buah tentera udara angkatan sahabat iaitu Australia, Republik Singapura, United Kingdom, Republik Filipina, Malaysia dan juga Amerika Syarikat dengan jumlah pameran pesawat sebanyak 12 buah pesawat termasuk Unmanned Aerial System US, helikopter, jet pejuang dan juga pesawat angkut. Pameran ini berkepentingan bagi membina keyakinan masyarakat terhadap keupayaan pertahanan dan keselamatan udara negara di mana samping menarik minat generasi muda untuk mencuburi kerjaya dalam bidang penerbangan dan pertahanan serta mengukuhkan imej profesionalisme serta kesiapsiagaan tentera udara. Ikuti lagi lanjutan berita ini. Tajuknya, itu dia, pameran ketengahkan keupayaan aset teknologi udara. Banyak lagi berita-berita menarik yang ingin saya kongsikan kepada audio pendengar. InsyaAllah jika sempat nanti selepas berita pukul 3 petang, pengemaskinian jadual penerbangan tiba Jemaah Haji Negara. Ini antara yang kita nanti-nantikan juga, kepulangan Jemaah Haji Negara kita ni ke negara Brunei Darussalam. InsyaAllah ada kesempatan nanti selepas berita kita bawakan. Dan juga satu berita menarik juga di sini ya, berkenaan dengan permakluman yang dikongsikan. InsyaAllah semuanya di National FM, saluran informasi
menjana inspirasi Auda. Kita berehat seketika. Kita ikuti berita pukul 3 petang. Saya Wali Mul Fazil akan kembali menemani Auda selepas berita nanti. Ha, kita juga ada pengisian Bicara Budi nanti sebelum seruan azan asar 3.44 minit petang nanti masuk waktu asar.

0: dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 45% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 47% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan, manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji, di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Kamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Bengkel-bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Beralih ke berita antarabangsa. Setiausaha Agung ASEAN menyatakan rasa optimistik yang ASEAN dan China dapat menamatkan rundingan mengenai kod kelakuan atau lebih dikenali sebagai Code of Conduct COC di Laut China Selatan. Dalam temubual bersama media China CGTN di Dialog Shangri-La, Singapura, Tuan Kau Kim Hon berkata kedua-dua pihak kekal komited untuk memajukan rundingan dan menekankan persetujuan akhir perjanjian memberikan manfaat bagi ASEAN dan China. Tuan Kau juga menyatakan acara khas akan diadakan sebagai menandakan pengukuhan hubungan antara China dan ASEAN. Angka kematian akibat runtuhan bangunan dalam pembinaan di Angeles City, wilayah Pampanga Utara Filipina, meningkat kepada 12 orang selepas penyelamat menemui satu lagi mayat pada awal pagi tadi waktu setempat. Media setempat melaporkan bangunan itu runtuh ketika pekerja pembinaan sedang tidur memerangkap puluhan mangsa. Dalam pada itu, pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari sekurang-kurangnya 8 orang yang dilaporkan masih hilang ketika operasi pencarian kini memasuki hari ke-8. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menuntut akses ke atas tapak loji tenaga nuklear Zaporizhia bagi siasatan setelah serangan drone merosakkan sebahagian turbin angin di loji berkenaan. Serangan drone itu merupakan yang pertama berlaku dalam kawasan loji tersebut sejak bulan April 2024. IAEA berkata pihaknya akan terus mengemaskini siasatan berpandukan laporan lanjut dan pasukan penyiasat setelah pemeriksaan tapak diberikan kebenaran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menzahirkan kebimbangan serius terhadap kejadian itu dan memberi amaran yang serangan ke atas kemudahan nuklear adalah seperti bermain dengan api. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah pukul 8.15 malam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 4 petang ini nanti menerusi tajuk berita dunia.

Undang-undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Hamka berkata, jika orang tunggal akal telah kuat di dalam diri, kuat pulalah fikiran dan kuat ingatan. Menjadi orang yang bijaksana dan berpandangan luas. Jika ada kegagahan dan keberanian, maka pada waktu beroleh nikmat Tuhan, dia menjadi seorang yang dermawan. Dan pada waktu ditimpa cubaan, dia menjadi orang yang sabar. Istilah budi dikaitkan oleh masyarakat bersama pengertian adab, akhlak, juga kesantunan yang pada akhirnya akan memancarkan kehalusan dalam perbuatan atau tutur kata bagi pemiliknya. Memperhatikan dari sudut pandang yang lebih luas, budi adalah teras atau tunjang utama dalam pembentukan sesebuah tamadun yang gemilang. Keberanian menurut Hamka adalah berani dalam menyatakan sesuatu perkara yang diyakini sendiri kebenarannya, walaupun akan dibenci orang. Di dalam syarak, pekerti yang sedemikian bernama amal ma'ruf nahi mungkar. Bagi mengubah kerosakan masyarakat sekarang yang dilihat penuh permasalahan, roh budi yang bersifat batiniah itu harus diserapkan ke dalam sendi utama masyarakat, yaitu terutama golongan muda. Sejarah Islam telah membentangkan pengalamannya kepada kita, betapa golongan pemuda yang luhur budi pekerti telah memberi sumbangan yang sangat bernilai dalam ketamadunan manusia. Antara tokoh-tokoh pemuda Islam itu termasuklah Sayyidina Ali, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Salahuddin Al-Ayubi dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak pertama kali melihat dunia, seseorang manusia itu telah menggalas harapan besar sama ada sebagai seorang khalifah bagi memakmurkan muka bumi atau sebagai seorang anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Proses pendewasaan juga diisi dengan sebegitu banyak sifat-sifat manusiawi dalam diri. Tidak heranlah insan yang telah dididik dengan acuan yang benar sejak kecil akan bangkit menyerlah sebagai pemuda penuh budi apabila dewasa. Hidup biar berbakti walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syauqi Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

National Anthem. Baiklah, Sonal FM Radio Brunei, kita kembali bersama untuk jam ketiga. Sekarang pukul 3.22 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang berada di tanah air untuk hari ini, seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar ialah pada pukul 3.44 minit petang. Jadi waktu sembahyang ini bagi audien berada di daerah Tutong ditambah 1 minit, yang mana masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar nanti ialah pada pukul 3.45 minit petang. Bagi audien berada di daerah Belait, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar nanti ditambah 3 minit, iaitu pada pukul 3.47 minit petang. InsyaAllah sebelum seruan azan berkumandang nanti, bacaan doa dan juga zikir akan dapat kita ikuti bersama sebelum seruan azan tepat pada pukul 3.44 minit petang. Memasuki jam ketiga ini, lagu-lagu berusaha dakwah dan juga nasihat akan terus kita keudarakan sebagai peneman.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah Allahumma la

0: أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
0: Tafsirnya, dan perbandingan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah dan kerana keyakinan yang teguh dari jiwa mereka, samalah seperti sebuah kebun di tanah tinggi yang subur, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua kali ganda, yakni banyaknya. Jika sekiranya ia tidak ditimpa hujan yang lebat, maka dengan hujan, renyai-renyai pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 265.

0: bukan sahaja membabitkan kesejahteraan kedua-dua rakyat tetapi juga kestabilan di Asia Pasifik dan keamanan dunia. Perdana Menteri Kanada dan Menteri Luar China berikrar mengukuhkan hubungan dua hala dan mendukung multilateralisme. Korea Selatan dan Jepun membincangkan bagi kemungkinan perjanjian sokongan logistik ketenteraan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa menuntut akses ke tapak loji tenaga nuklear Zaporizhia bagi siasatan setelah serangan drone di loji berkenaan. 5 orang maut manakala 3 lagi dilaporkan hilang selepas sebutir bom meletup di wilayah Papua Timur Indonesia. Sekurang-kurangnya 55 orang terkorban dalam kejadian letupan di perkampungan Kaungtad, Myanmar. Angka kematian akibat runtuhan bangunan dalam pembinaan di utara Filipina meningkat kepada 12 orang. Iran tidak akan memeterai sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat jika ia gagal menjamin hak rakyat republik itu. Harga minyak melonjak hari ini selepas Amerika Syarikat mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran. Ketua Pengarah WHO tiba di Republik Demokratik Kongo untuk memberikan sokongan kepada usaha menangani Ebola. Sementara itu, dua pesakit yang baru-baru ini tiba di Brazil dari negara-negara Afrika ditempatkan di unit pengasingan diri selepas menunjukkan simptom-simptom berkaitan wabak Ebola. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana, akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Nasional FM Radio Brunei.
1: Nasional FM Radio Brunei, alhamdulillah kita sekarang kembali bersama untuk jam terakhir Ruangan Serambi Petang, pertemuan petang Isnin 14 Zulhijjah hari ini 1447 Hijrah bersamaan 1 Jun 2026 Masihi, hari yang ke-152 di minggu yang ke-22. Jadi alhamdulillah untuk jam kedua kita bersama ini, kita akan membawakan kepada auda pendengar iaitu Ruangan Info Daerah, yang mana insyaAllah untuk petang ini kita akan berkesempatan untuk bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di ketiga-tiga daerah, daerah Tutong, daerah Temburong dan juga daerah Blight nanti, untuk sama-sama mengikuti bahan yang telah pun disediakan. Di samping mungkin juga nanti ada informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang akan dikongsikan ya, sekitar kita mengetahui antara aktiviti, kegiatan maupun majlis yang berlangsung di setiap daerah ini nanti. Jadi waktu sekarang menunjukkan pukul 4.15 minit petang, kita mulakanlah ya Ruangan Info Daerah petang ini bersama dengan rakan kita dari daerah Tutong terlebih dahulu. Alhamdulillah, Siti Zubaidah sudah pun bersedia untuk menemui auda. Jadi, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Siti Zubaidah. Kita ikuti bersama info daerah dari daerah Tutong.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Baiklah, terima kasih rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ke udara lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Yaudah, sebagai seorang tentera wanita, terdapat banyak cabaran dan melibatkan pelbagai latihan fizikal yang ketat serta membantu mengasah ketahanan dan disiplin. 376 Lieutenant Colonel Bersara Haji Hasnah binti Haji Metamit, beliau yang berasal dari kampung Kudang Tutong, mula mencuburi bidang tentera pada tahun 1990 dalam usia 17 tahun sebagai rekrut.
4: Saya memasuki tentera pada tahun 1990, lepasan daripada Pop 5. Menunggu keputusan keluar, tapi ada yang memerlukan untuk saya mengulang lah. Sambil menunggu-nunggu itu, result June O level. Saya lepak-lepak masa itu di library, baca-baca magazine apa. So terbaca tah Pelita Brunei. Dalam Pelita Brunei itu ada membukakan permohonan untuk memasuki pegawai tentera. Di sanalah titik tolaknya saya memasuki tentera. So daripada pengisian itu mesti burang-burang itu dihantar ke pejabat pengambilan tanpa pengetahuan keluarga. Mencuba saja kan. Ada dua bidang yang saya M masa itu. Bidang kejuruteraan di Royal Brunei, penerbangan Royal Brunei, bagian engineering, sama pengambilan pegawai lelaki dan wanita. Pegawai lelaki dan wanita. So di sanalah saya antara dua pilihan itu kan. Mana rezeki yang awal, ia terdiambil. So alhamdulillah ada panggilan daripada pihak Angkatan Bersenjata di Kementerian Pertahanan masa itu untuk saya menghadiri sisi pemilihan. They call it AFCB, Armed Forces Commissioning Board, selama seminggu. Saya menghadirilah AFCB itu. Panggilan itu diambil dan dalam masa seminggu itu saya berjaya. Keputusannya boleh meneruskan latihan rekrut. Latihan rekrut di Institut Latihan di Penanjung Garrison masa itu. They call it Binturan, Garrison Binturan, Penanjung. So intake ke-20 company askar wanita. Sebagai pegawai tentera yang memegang akhir pengakhiran saya dengan Angkatan Bersenjata ni, saya berpangkat Letnan Colonel, alhamdulillah. Permulaan menceburi karier pegawai dalam tentera, pegawai wanita especially dalam tentera tu ada peringkatnya. Peringkat awal saya sebagai young officer, pegawai muda. Peringkat tengah sebagai subordinate officer, which is senior major, hingga pegawai kanan. So jadinya pergolakan kerjaya tu sebagai ketani sudah melibatkan diri dalam tentera tu akur dengan peraturan, dengan perintah-perintah amnya di dalam askar, dan perlu mengetahui di mana jalan kerjaya ketani. Itu keterbukaan minda tu sentiasa ada tu. Mesti an officer kan, namanya pegawai kan, memimpin, dipimpin dan kena pimpin kan. So jadinya ketani memimpin orang bawahan, ketani dipimpin dan ketani akan memimpin the whole organisasi di manapun ketani ditempatkan. Macam saya awal-awal perkhidmatan itu, saya memegang platoon. Saya juga memegang platoon rekrut, mengajar, mengambil rekrut, diajar dengan jurulatih. Dulu saya rekrut kan, cerita. Ada jurulatihnya, jurulatihnya jadikan orang yang patut ketani hormati lah tu, dipatuh dengan arahan-arahan itu. Nah sekarang kita ketani ditempatkan di sana. So cabarannya macam mana menjadikan berbalik semula yang saya alami yang awal itu, menjadikan yang awam ini jadi tentera. Macam mana menjadikan orang yang sudah terlatih ini patuh dengan mengikut aturan-aturan di dalam pekerjaan kerjaya diorang. Okay. Sebagai yang officer tu, ketanya sebagai ketua, masa tu menjaga kebajikan orang bawahan ni, tentu makan minumnya, tempat tinggalnya, okay, latihannya berterusan, ia sentiasa fit, dinaikkannya pangkat, kursusnya perlu dihadiri. So di dalam structure of career orang tu, ketanya lihat, because tanggungjawab sebagai pegawai pelatuna tu kan. Kirakan jawatan saya ni jawatan yang penting dalam tentera, because memegang gaji dan ilawan tentera kan, di bawah dijadikan pegawai gaji lah, officers atau pay officer of certain unit. Unit pertama yang saya pegang tentera laut. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada rakan-rakan yang menali saya dan yang masih berkhidmat. Tidak ada antara pegawai kaya, lain-lain peringkat kaya. Teruskan perjuangan, sentiasa berfikiran positif dan menanai peranan visi dan misi Angkatan Bersenjata, dan mengekalkan nilai-nilai teras yang diserapkan kepada setiap individu dalam Angkatan Bersenjata untuk diteruskan dan dikekalkan.
3: Walaupun tidak pernah membayangkan dirinya mencapai ke tahap kejayaan sebagai pegawai tentera, namun beliau bersyukur atas khidmat dan bakti yang dicurahkan di atas perjuangannya demi untuk negara. Sekian kita bersama menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih rakan setugas kita Siti Zubaidah dengan perkongsian info daerah dari daerah Tutong.

0: bersama National FM Radio Brunei.
1: National FM Radio Brunei, sekarang pukul 4.27 minit petang, waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, rakan setugas kita dari daerah Temburong sudah pun bersedia untuk menemui audio pendengar petang ini. Untuk bersama dalam ruangan info daerah, Zuhairah akan menemani audio seketika untuk membawakan perkongsiannya. Terus saja, kita ikuti bersama info daerah dari daerah Temburong.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama saya Zuhairah menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Seperti biasa, kita akan mengongsikan satu bahan sisipan dan juga info semasa dari daerah Temburong. Dan untuk memulakan info daerah kita pada pagi ini, kita akan mengongsikan bahan kita terlebih dahulu. Jadi musim cuti persekolahan bukan saja masa untuk berehat dan juga meluangkan masa bersama dengan keluarga, malah turut menjadi peluang yang terbaik bagi para pelajar menyertai aktiviti yang bermanfaat dan berilmiah. Sehubungan dengan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Temburong telah menyediakan pelbagai aktiviti menarik sepanjang cuti persekolahan bagi mengisi masa lapang para pelajar dengan aktiviti yang dapat meningkatkan pengetahuan, kreativiti serta minat membaca dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan kanak-kanak dan remaja. Kita ikuti bersama.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Pelbagai aktiviti telah dirancang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Daerah Temburong sempena cuti persekolahan bagi menarik minat orang ramai, khususnya para pelajar untuk terus mendekati dunia ilmu dan pembacaan. Antara aktiviti yang disediakan seperti mewarna bersama, cari saya, bookmark DIY, kurapak kitani dan let's go green. Selain itu, aktiviti berkenaan juga bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca sejak usia muda di samping membantu meningkatkan kemahiran komunikasi, keyakinan diri dan kreativiti peserta. Melalui penganjuran aktiviti seperti ini, ia juga diharap dapat mengeratkan lagi hubungan masyarakat dengan institusi perpustakaan sebagai pusat ilmu, pembelajaran dan aktiviti kemasyarakatan.
4: Pihak perpustakaan akan mengadakan program cuti persekolahan yang mana bermula dari 30 Mei 2026 hingga 6 Jun 2026 nanti. Di antara aktiviti yang kami sediakan adalah mewarna bersama, cari saya, bookmark DIY, kurapak kitani dan let's go green. Antara aktiviti yang paling mendapat sambutan daripada para peserta setiap kali musim cuti persekolahan adalah aktiviti yang berbentuk kreatif, interaktif dan santai seperti kraf tangan, pertandingan mewarna, permainan bahasa, kuis interaktif serta lawatan sambil belajar. Ya, selain aktiviti membaca dan bercerita, pelbagai pengisian kreatif dan interaktif turut disediakan bagi memudahkan program cuti sekolah pada tahun ini. Antaranya adalah mencipta buku mini, permainan bahasa, kuis interaktif, pertandingan mewarna, aktiviti puzzle dan cabaran minda yang sesuai untuk kanak-kanak serta remaja. Objektif utama penganjuran aktiviti cuti sekolah ini adalah untuk mengisi masa lapang kanak-kanak dan remaja dengan aktiviti yang berfaedah di samping memupuk minat membaca serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan agar generasi muda lebih dekat dengan buku dan bahan baca.

bersama National Latar Radio Pulau. Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi

0: barang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @MOH Brunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Baiklah, terima kasih kita ucapkan di atas kesetiaan Auda untuk tetap terus bersama di National FM Radio Brunei. Tugasan saya menemani Auda dalam ruangan ini berada di penghujungnya. Mirah selepas ini akan menemani Auda dalam ruangan Variasi Senja yang akan bermula pada pukul 5 petang ini sehingga ke pukul 8 malam nanti. Ada laporan daripada Tanah Suci tepat pada pukul 5 petang ini. Ada pengisian secubit fakta nanti dibawakan dan beberapa pengisian-pengisian menarik lainnya untuk kita dengarkan dan ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Kita jumpa lagi nanti.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci bersama saya, Haji Muhammad Akmal Arifin, untuk keluarannya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan peluang kepada para tetamunya untuk menyempurnakan ibadah haji pada musim ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh pengikut baginda hingga ke akhir zaman. Setelah melalui pelbagai pengalaman yang mencabar dan penuh hikmah, jemaah haji negara kini menghitung detik untuk kembali ke tanah air. Bagi para jemaah, perjalanan haji yang bermula beberapa minggu lalu bukan sekadar memenuhi tuntutan rukun Islam kelima, malah menjadi satu pengalaman kehidupan yang sukar dilupakan. Bermula dari ketibaan di Madinah Al-Munawarah, terusnya ke Kota Suci Makkah, sehingga melalui kemuncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, setiap fasa membawa pengajaran dan kenangan tersendiri. Auda pendengar yang saya hormati, berikut dikongsikan jadual penerbangan balik jemaah haji negara yang akan bermula esok 2 hari bulan Jun 2026. Penerbangan pertama iaitu esok dijadual bertolak pukul 7 malam waktu Jeddah. Manakala penerbangan kedua iaitu pada hari Rabu 3 hari bulan Jun pula akan berlepas meninggalkan Arab Saudi pada kira-kira pukul 6.40 minit petang waktu Jeddah. Sementara itu, penerbangan balik ketiga iaitu pada 4 hari bulan Jun pula akan bertolak pada pukul 7 malam waktu Jeddah. Dan penerbangan keempat iaitu terakhir akan bertolak pada 5 hari bulan Jun pukul 7 malam. Didoakan perjalanan balik jemaah haji negara berjalan lancar dan selamat sampai ke tanah air. Auda pendengar sekalian, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala bagi menunaikan ibadah haji sememangnya merupakan impian setiap umat Islam. Ruang berada di tanah suci bukan sahaja membawa 1001 pengalaman bermakna, malah menjadi detik penuh keinsafan dan kesyukuran buat para jemaah.
2: Saya Khairul Anwar bin Mawfilsal mengikuti pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya saya diberikan peluang untuk melaksanakan ibadat haji pada tahun ini. Pengalaman berada di tanah suci merupakan satu nikmat yang amat besar dan sukar digambarkan dengan kata-kata. Saya juga ingin menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia atas pengurnian tambang haji dan menerima kurnia peribadi daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kurnia tersebut bukan saja meringankan urusan para jemaah, malah menjadi tanda pemujian dan kasih sayang baginda terhadap rakyatnya. Selain itu, kursus-kursus ibadah haji yang telah dilaksanakan di Brunei sebelum berangkat ke Tanah Suci adalah sangat membantu dalam memberi kefahaman yang jelas mengenai rukun dan wajib haji serta tata cara ibadah haji. Semasa berada di Tanah Suci, bimbingan manasik haji juga diadakan melalui penerangan dan tunjuk ajar daripada pegawai dan mutawif haji. Di samping itu, pemedulian pihak urusan haji dan juga pasukan perubatan sentiasa diberikan secara konsisten sepanjang keberadaan kami di Tanah Suci. Segala bantuan, layanan serta pemantauan yang diberikan amat memudahkan urusan para jemaah. Semoga segala usaha dan khidmat yang diberikan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Bagi memudahkan pergerakan jemaah haji bagi musim haji tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah menyediakan 33,000 buah bas dan 5,000 buah teksi. Pihak berkuasa pengangkutan awam Arab Saudi juga telah berusaha agar kelancaran jemaah haji merentasi beberapa lokasi masyair sepanjang musim haji yang baru lalu. Manakala itu, perkhidmatan kereta api Al-Masyair Al-Mughadassah pula telah beroperasi yang menghubungkan Mina, Muzdalifah dan Arafah. Dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan di Tanah Suci untuk siarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Baik, Auda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat. Auda senang mendengarkan National FM Radio Brunei frekuensi 92.3 FM dan 93.8 FM. Sebuah stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Auda bersama saya Amira di udara menggantikan tugasan rakan kita sebentar tadi. Auda bersama dengan Wali Umul Fazil menemani Auda sehingga ke pukul 8 malam ini nanti menerusi ruangan variasi senja ini. Untuk pertemuan kita hari ini, Auda, Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Kita berada di bulan yang baru, di minggu yang baru, minggu yang ke-22 di tahun ini. Dan Auda, apa khabar Auda pada petang ini? Semoga semua yang mendengarkan kita di National FM pada ketika ini dalam keadaan sehat, sejahtera, dalam keadaan

0: keadaan baik-baik sahaja dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di mana jua keberadaan Auda pada ketika ini. Baik, Auda, antara perisian yang akan kita bawakan menerusi variasi senja ini, seperti biasa sudah berlalu tadi setiap 5 petang, sebuah laporan dari Tanah Suci membuka pertemuan kita di variasi senja ini. Dan seterusnya, selepas ini dimuatkan secubit fakta, kemudian sebuah lagi kapsul sebelum kita mengikuti berita perdana 5.30 minit petang nanti, kita akan mengikuti dunia hari ini dalam sejarah. Jadi teruskan ke sana, Auda, mendengarkan Nasional FM, terapi nasional selepas ini.
1: Secubit fakta.
2: Bahaya racun perosak. Tahukah Auda bahawa racun perosak boleh mengancam kehidupan manusia dan haiwan? Menurut satu kajian yang dilakukan oleh ahli sains Amerika dan pakar alam sekitar di University California mendapati bahawa sejenis ikan belida dan ikan pacak yang terdapat di California telah dicemari oleh bahan-bahan toksik yang boleh mengurangkan kualiti hidup manusia.
1: Secubit fakta.
2: Ikan-ikan itu hidup di tempat buangan bahan kimia. Dari penyelidikan itu, beliau telah mendapati estrogen yang terdapat pada ikan berkenaan berada di paras bahaya. Ini adalah disebabkan oleh pencemaran air yang mengandungi racun seperti DDT. Bahan-bahan yang sudah tercemar itu juga mengancam populasi burung yang tinggal di kawasan berkenaan. Sekian secubit fakta dipetik dari majalah Juara Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
3: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
4: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
5: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
6: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan

0: Baik, Udah Nasional FM Radio Brunei meneruskan kebersamaan kita menerusi ruangan ini selepas ini dimuatkan dunia hari ini dalam sejarah membawakan peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku pada 1 Jun ini. Apakah dia? Kita dengarkan selepas ini.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 1 Jun. Pada 1 Jun tahun 1831, penjelajah British James Clark Ross menjadi orang Eropah pertama yang tiba di Kutub Magnet Utara. Pada tahun 1885, jalan kereta api yang pertama di Tanah Melayu dari Port Well ke Taiping dibuka. Pada 1 Jun tahun 1922, di Island Utara, pasukan polis yang dipanggil pasukan Constable Ulster Diraja ditubuhkan.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada tahun 1945, di Indonesia, dasar negara tersebut

0: yang dipanggil Pancasila dikemukakan buat pertama kalinya oleh Presiden Sukarno. Dan pada 1 Jun tahun 2008, atlet lari Jamaica Usain Bolt mencipta rekod dunia dalam acara pecut 100 meter dengan catatan masa 9.72 saat.
1: Dunia hari ini dalam sejarah.

0: 스트레스크에
1: stres atau tekanan adalah pengalaman hidup yang biasa melanda hampir setiap individu, tidak mengira peringkat umur, pangkat, dan status. Ia terjadi apabila keperluan seseorang itu gagal terpenuhi dengan berkesan. Stres atau tekanan tidak selalunya berakibat buruk. Bahkan, sedikit tekanan adalah lebih baik kerana ianya boleh memberikan motivasi untuk mengatasi kesukaran yang dialami. Ianya bukan sejenis penyakit, akan tetapi stres yang berlebihan boleh menjejaskan kesehatan fizikal dan mental atau emosi seseorang. Ada tiga sebab penting yang menyebabkan stres, yaitu perubahan dalam kehidupan, perasaan tercabar, perasaan yang tidak terkawal. Ada pelbagai tanda stres yang boleh dibahagikan kepada dua jenis kumpulan, yaitu dari segi fizikal, sakit kepala, sakit badan atau otot, keletihan, masalah perut, sukar menumpukan perhatian, masalah dalam aktiviti seksual, gangguan tidur, tangan yang menggeletar atau berpeluh, keresahan atau bimbang, masalah jantung seperti nadi yang terlalu cepat, degupan jantung yang kuat. Dari segi kelakuan pula, merasa tidak tenang, gelisah, tegang dan risau, kemurungan, insomnia atau sukar untuk tidur, cenderung untuk menangis, meragam dan cepat marah, sukar membuat keputusan, tidak mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah, makan berlebihan atau hilang selera makan, berkelakuan kasar kepada orang lain, merokok atau minum minuman beralkohol yang berlebihan, mengasingkan diri dari pergaulan dan keluarga, membuat sesuatu secara terpaksa seperti membeli belah, reaksi, keterlaluan dan sukar berkomunikasi dengan efektif. Terlalu banyak stres dan berterusan boleh membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Ia mungkin menjejaskan prestasi, pencapaian, masalah perhubungan, serta masalah-masalah fizikal dan mental atau emosi. Seperti peningkatan tekanan darah hingga berisiko mendapat tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko serangan jantung dan kematian, dan kemurungan yang mungkin menyebabkan seseorang itu berpikiran untuk membunuh diri. Cara untuk menangani stres. Pendekatan kerohanian, sembahyang, berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Bersenam atau bersukan yang sesuai mengikut umur dan secara tetap. Mengurus masa dengan baik. Membuat kerja mengikut kepentingan atau keutamaan. Meluahkan perasaan kepada kawan yang boleh dipercayai atau ahli keluarga. Batasi perubahan. Mengenal pasti dan menetapkan matlamat yang realistik untuk dicapai. Berpikir secara positif. Kekalkan cara hidup yang sihat dengan mengamalkan permakanan yang sihat dan seimbang. Kerap melakukan kegiatan fizikal sekurang-kurangnya 30 menit 3 kali seminggu. Teknik relaksasi seperti melakukan latihan pernafasan, berurut, yoga, tai chi, dan sebagainya. Tidak merokok, tidak menyalahgunakan darah, dan tidak minum minuman beralkohol. Berbelanja mengikut keperluan, yaitu tidak boros. Merehatkan diri, tidur yang mencukupi minima 6 jam sehari. Membina dan mengekalkan rangkaian sokongan yang baik, berterusan, serta dapat memberikan pertolongan jika perlu. Sekiranya stres yang dialami tidak dapat ditangani melalui usaha-usaha tersebut, dapatkan rawatan segera dari klinik-klinik berdekatan atau dari dokter pakar. Amalkan cara hidup sihat, hindari stres.
2: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.
3: National FM Radio Brunei.
0: Pauda masih lagi dalam ruangan variasi senja, masih bersama saya Mira sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Dan ada waktu sekarang ialah 5.25 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. 5 minit lagi sebelum kita mengikuti berita perdana disiarkan dari Studio Jubilee 1 tepat pada pukul 5.30 minit petang ini. Jadi teruskan mendengarkan National FM.

0: Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai pertandingan berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya penterjemahan bahasa dusun, guling tangan dan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate Daerah Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak serta pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau, dan Dayang Nur Afin bin Haji Mansor, binti Haji Mansor, Timbalan Pengerusi MPK Labu Estate dan Piasau-Piasau, seterusnya mengongsikan.
1: Jadi di sini kita melihat jadinya menyatukan dan memeriahkan lagi acara ketani yang jelung-jelung tani adakan ya. Sebenarnya acara aktiviti Mesraria Kampung ini adalah pertama kali dan insyaallah akan dilarakan di tahun-tahun akan hadapan lah.
2: Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik kerana ia memberi peluang kepada penduduk-penduduk kampung untuk berkumpul dan beramah mesra dalam suasana yang santai. Melalui acara seperti ini kita mendapat mengenali jiran-jiran dengan lebih dekat serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang sedia terjalin.
0: Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan. Manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan. Manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi kebudayaan. Manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir bin Pengiran Haji Kamaluddin, Dayang Hajah Siti Ramawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
3: Kami dapat

0: Astagfirullahaladzim, dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ni juga kami dapat mendirikan solat lima waktu.
1: Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada membagi pengajaran, ada yang membagi ilmu.
2: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini, tiada pangkat, semua sama. Hanya ketakwaan saja yang kita ni berada di sini.
3: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun dah kenal makin rapat lah di sini ni juga. Alhamdulillah.
4: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
5: Berita perdana dari Radio Brunei.
4: 18 anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan. Manakala 4 orang dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Di ibu negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara di Hospital SSB Kuala Belait, cenderamata disampaikan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Orang ramai bersama keluarga tidak melepaskan peluang untuk berkunjung pada hari terakhir pameran dan pertunjukan udara sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65 hari ini di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Antara aktiviti yang disediakan bagi kunjungan orang ramai, pameran statik keupayaan udara, pameran statik ABDB, jeraiwara kejayaan ABDB dan bazar jualan. Hari terakhir turut dimeriahkan dengan persembahan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat Pasukan Aerobatik Jupiter daripada Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara dan pesawat daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Beberapa pengunjung, Awang Amirul bin Saleh, Awang Muhammad Adizul Akil bin Muhammad Zulhelmi, Awang Muhammad Alif Hariri bin Nur Zafri dan Dayang Siti Nur Fatin Alia binti Jasmi menzahirkan keterujaan terhadap sambutan tersebut.
6: Sangat menarik. Nampaknya banyak juga orang datang melihat jet itu sebenarnya. Kita ramai-ramai orang kemari itu.
7: Seronok lihat kapal-kapal sini.
8: Siok juga, anak-anak pun iski juga. Kemari melihat helikopter apa. Kami lihat askar apa ni. Kira siok lah juga. Ada pengalaman untuk anak-anak juga, Pak.
9: Teruja. Dan macam amaze lah juga. Oh, cuma ni rupanya barang-barang askar. Persembahan jet. Pasal dah selalu kan juga nampak jet di Brunei. So, ya, rare lah juga di Brunei.
4: 28 pengakap remaja menyertai program pengembaraan pengakap sebagai salah satu syarat penting untuk melayakkan diri menerima lencana pengakap Sultan. Pengembaraan bermula dari pusat latihan dan perkhemahan pengakap di Kampung Beribi ke Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Para peserta diuji dari segi ketahanan fizikal, daya tahan mental, disiplin diri, kemahiran navigasi, kepimpinan serta semangat kerjasama berpasukan. Setakat ini, kira-kira 10 orang pengakap menerima lencana pengakap Sultan, iaitu anugerah tertinggi dalam skim latihan pengakap remaja di negara Brunei Darussalam. Dua peserta, Dayang Ashikah Ashikin binti Haji Muhammad Ismail Iqbal dan Awang Muhammad Ishaq Abidin bin Razali, mengongsikan pengalaman masing-masing.
10: Sabar mesti banyak dalam hari yang panas terik. We have to do it juga walaupun berjalan dengan petrol beramai, mesti mempunyai banyak kesabaran.
11: Harap dapat menjadi lebih disiplin, dapat menanggung lebih banyak tanggungjawab dan menguatkan akal agar dapat membuat perkara yang lebih mencabar.
4: Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 belia menyertai bengkel merangkumi solekan, pengenalan barangan perhiasan, menambat dasar dan pemakaian sinjang. Seiring perkembangan zaman, bidang ini kini mula diminati golongan belia sekaligus menjadi pelapis dalam mempertahankan warisan budaya agar tidak ditelan zaman. Ikuti perkongsian Awang Haji R. Fakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki, mengenai bengkel tersebut.
12: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan, luput di telan zaman. Jadi penampilan dastarnya, sinjangnya juga ia akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
4: Kerja-kerja penyucian tangki air birau akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Kiudang dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, kerja-kerja penyelidikan paip air akan dilaksanakan selama 2 hari bermula esok di tadahan tangki Kati Mahar. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari melibatkan Kampung Kati Mahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Esok akan berlangsung perlawanan pusingan kelayakan yang menyaksikan pertemuan antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan itu akan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 8 malam ini nanti.

Baik, sudah kembali kita bersama di udara di dalam ruangan variasi senja ini sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Terima kasih atas kesetiaan Auda mendengarkan frekuensi 92.3 dan 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi. Auda, melihat kepada susunan rancangan di jam ini, selepas ini dimuatkan sebuah lagi kapsul terapi nasional. Dan sebelum kita mengikuti atau mendengarkan doa dan zikir sebelum azan maghrib nanti dan juga siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib seperti biasa akan disiarkan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan tepat pada pukul 6.29 minit petang ini nanti. Seketika nanti juga akan kita kongsikan panduan waktu sembahyang maghrib bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Auda, Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Tapi sebelum itu Auda, saya kongsikan dulu satu info yang baru kita terima, yang kita terima tadi sebetulnya di meja nasional ini. Auda merujuk kepada siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi ini adalah dimaklumkan bahawa terdapat perubahan pada jadual waktu ketibaan jemaah haji negara. Perubahannya adalah seperti berikut. Bagi penerbangan pertama BI-4222 akan bertolak dari Jeddah pada Selasa 2 Jun 2026 ini jam 7 malam dan dijangka akan tiba di negara Brunei Darussalam pada hari Rabu 3 Jun 2026 jam 10.35 pagi. Manakala penerbangan kedua BI-4224 akan bertolak dari Jeddah pada hari Rabu, keesokan harinya 3 Jun 2026 akan bertolak di pada jam 6.40 minit petang dan dijangka akan tiba pada Khamis 4 Jun 2026 ini pada jam 10.15 minit pagi. Seterusnya, Auda, penerbangan ketiga BI-4226 akan bertolak dari Jeddah pada hari Khamis 4 Jun 2026 jam 7 malam dan dijangka akan tiba pada

0: pada hari Jumaat keesokan harinya 5 Jun 2026 jam 10.35 minit pagi. Sementara itu, penerbangan keempat pula, penerbangan terakhir BI-4228 akan bertolak dari Jeddah pada hari Jumaat 5 Jun 2026 jam 7 malam dan dijangka tiba di negara Brunei Darussalam pada hari Sabtu 6 Jun 2026 jam 10.35 minit pagi. Jadi orang ramai, khususnya ahli keluarga para jemaah haji adalah dinasihatkan untuk mengambil maklum mengenai perubahan jadual ketibaan ini, dan sebarang maklumat lanjut bolehlah bolehlah merujuk melalui saluran rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kita doakan semoga para jemaah haji kita, jemaah haji negara Brunei Darussalam, selamat sampai, selamat kembali ke tanah air dan dipermudahkan segala urusan perjalanan dan sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang dilaksanakan sepanjang musim haji diterima dan dikurniakan haji yang mabrur, insyaAllah. Baik, ada 5.58 minit petang. Terus saja saya bawakan auda perisian kita yang seterusnya di variasi senja ini, Terapi Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya jua telah mengurniakan ketani ruang dan peluang untuk terus bersama-sama lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang akan disampaikan ini nanti akan dapat membuka minda dan mengetuk pintu hati ketani agar menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan yang semakin mencabar sekarang ini, sebenarnya ketani bukan saja memerlukan kekuatan dari sudut fizikal dan mental ketani untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya ketani juga sangat-sangat memerlukan kekuatan dari sudut dalaman ketani, yakni kerohanian ataupun spiritual ketani. Sebab tanpa adanya kekuatan dalaman, sudah pasti sukar ataupun payah untuk ketani menjalani kehidupan di dunia ini dengan jayanya. Sebab apa? Sebab apa juga yang ketani lakukan dalam kehidupan ini, semuanya bermula dari dalam diri ketani sendiri, yang mana akan dapat diterjemahkan melalui sikap ketani. Jadi, macam mana sikap ketani? Macam itulah jua di dalamnya. Perkara ini jelas ada disebutkan dalam sebuah hadis daripada Nu'man bin Bashir. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jelas, hati memainkan peranan yang sangat penting dalam jasad ketani sebenarnya, sebab ia adalah raja dalam kerajaan diri ketani sendiri. Sebab itulah penting untuk ketani memeliharanya, menjaganya dan merawatnya selalu, supaya ia sentiasa hidup dan sentiasa dalam keadaan sihat. Selain daripada itu juga, perlu ketani sedari, hati adalah tempat jatuhnya penilaian Allah Subhanahu Wa Taala kepada ketani, dan disebabkan itulah juga penting untuk ketani memastikan hati ketani sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan melakukan amalan-amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau perkara ini dapat ketani lakukan, sudah pasti ketani akan dapat melihat kehidupan ini menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ramai di kalangan ketani yang tidak dapat melihat kehidupan ini menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa orang mudah terpedaya dengan keindahan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, yakni akal mereka, dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Surah Al-Hajj ayat 46. Jadi jelas, dapat ketani perhatikan betapa besarnya peranan hati ini dalam kehidupan ketani sebenarnya. Cuma ketani saja yang tidak mau mengambil tahu mengenainya. Sebab itulah Pentingnya untuk kita ini menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini untuk merawat dan menjaga hati kita ini selalu. Seperti mana kita ini merawat dan menjaga jasad kita ini supaya sehat. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita ini akan menjaga, merawat dan memelihara hati kita ini? Persoalan ini memang sering kena tanyakan. Namun, perlu kita disedari, menjaga hati ini bukannya sesuatu yang mudah. Sebab itulah penting untuk kita ini melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Namun, ini juga dapat dinafikan. Ramai juga di kalangan kita ini yang kalah dalam proses ini. Sebab apa? Di antara sebabnya adalah seperti berikut. Satu, mudah berputus asa. Perkara ni memang sering berlaku dalam kalangan kita ni. Sebab biasa orang lagi suka mencari jalan mudah untuk mencapainya. Sedangkan memang sudah menjadi fitrah dalam kehidupan kita ni. Kalau kita ni ingin mencapai sesuatu kejayaan, maka kita ni perlu juga melalui beberapa ujian. Dan ujian itu sudah pasti ya, kadang-kadang sangat mencabar kewibawaan kita ni. Memang proses awalnya kita ni akan merasakan kepahitannya. Namun apabila sudah mencapai tujuannya, pasti kemanisannya akan dapat kita ini rasakan. Dan inilah nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala arah kita ini sebenarnya. Kemudian yang kedua ialah sebab malu. Perkara ini pun memang sering berlaku di kalangan kita ini. Kita ini malu untuk melakukan ibadah. Sedangkan ibadah itu dapat merawat dan memelihara hati kita ini. Contohnya, jangan terjauh. Berdoa saja. Kadang-kadang dapat kita diperhatikan, ada di kalangan kita ini yang malukan menadah tangannya untuk berdoa. Seolah-olah menadah tangan ini ataupun berdoanya katanya adalah sesuatu yang melucukan ataupun menghinakan. Tapi yang hairannya, kalau berpakaian indah senonoh, indah merasa malu, bahkan bangga terpulang. Masya Allah. Jadi sama-sama kata difikirkan. Kemudian yang ketiga ialah indah yakin dengan Allah dan hari akhirat. Berhubung perkara ini, cuba tanya diri kata masing-masing, kata ini yakin ataupun indah dengan Allah dan hari akhirat? Kalau kita yakin, sudah pasti kita akan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sebaliknya, maka tepuklah dada, tanyalah iman kita masing-masing. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Baik, Oda, seperti yang kita janjikan tadi, kita berikan terlebih dahulu panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam hari ini, Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 1 Jun 2026 Masihi. Jadi bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, hari ini maghrib bermula pada pukul 6.30 minit petang. Daerah Tutong maghrib hari ini 6.31 minit petang, dan daerah Blight pula, Oda, maghrib 6.33 minit petang. Untuk jelasnya, Oda, kita kongsikan sekali lagi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, maghrib 6.30 minit petang. Daerah Tutong 6.31 minit petang. Dan daerah Blight pula 6.33 minit petang. Demikian kita kongsikan jadual waktu sembahyang maghrib. Dan seterusnya, Oda, kita selitkan juga info ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam tempoh awal malam ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah merancang untuk ke mana-mana pada malam ini, jadi kita berikan ramalan keadaan cuaca yang kita baru terima dari Pusat Ramalan Cuaca. Jadi keadaan cuaca pada malam ini diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka akan berlaku pada waktu malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit hingga sederhana di paras 0.6 hingga 1.2 meter. Perhatian keadaan laut adalah berbahaya bagi pengguna bot-bot kecil. Kelajuan angin dijangka sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Suhu maksimum hari ini ialah 35 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Manakala ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok ialah diramalkan sebahagian berawan. Kita berikan sekali lagi, Auda, untuk jelasnya. Keadaan cuaca untuk awal malam ini nanti, sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka akan berlaku pada waktu malam nanti. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berompak sedikit sehingga sederhana di paras 0.6 hingga 1.2 meter. Perhatian, Auda, keadaan laut adalah berbahaya bagi pengguna-pengguna bot kecil dan kelajuan angin pula sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok ialah sebahagian berawan. Jadi kepada Auda yang ingin mengetahui ataupun ingin mendapatkan cuaca, maklumat cuaca terkini ini, Auda boleh dapatkan dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web bd.mdwww.met.gov.bn. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih rakan kita di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian maklumat cuaca ini. Jadi tadi sudah kita kongsikan untuk Auda dua info, maklumat mengenai dengan panduan waktu sembahyang maghrib hari ini, dan juga sebentar tadi maklumat ramalan cuaca untuk tempoh awal malam ini, membawa kita ke pukul 6.08 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan Auda, tepat 6.29 minit petang ini nanti, kita akan berikan siaran langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Bagi mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dan juga insyaAllah sembahyang sunat, ya, itu dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, 6.29 minit petang ini nanti. Jadi kekalkan kesetiaan Auda bersama kami di Nasional FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Balai, ikut kau ke kadai?
2: Ikut ku eh. Bah, bila kata ni kan berjalan?
1: Awalan ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
2: Eh, baru ku ingat, bang eh. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
1: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
2: Malas ku eh, sembahyang meng eh. Kada saja karang.
1: Astaga, kan mengkada tiap pulang. Eh, tahu kau. Wajib jumo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kauzuran baru tak boleh. Basarnya mudusannya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ani kan ketani yang sihat ani.
2: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dah tak. Jangan aku ditinggalkan ah.
1: Oh, aku

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مقصودnya daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu

Negara zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda Azan menandakan masuknya bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dibawakan secara langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 6.35 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan Auda, insyaAllah seketika nanti akan saya kembalikan siaran langsung bagi mengikuti sembahyang Fardu Maghrib berjemaah dan insyaAllah juga sembahyang sunat. Jadi sementara kita menunggu siaran tersebut, kita renungkan terlebih dahulu. Pendengar yang dirahmati Allah, perlu diingat bahawa peralatan komunikasi pada masa kini ibarat sebilah pisau yang dapat memberi kebaikan kepada kita secara betul, sekiranya betul cara penggunaannya. Akan tetapi pisau yang sama juga boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita sekiranya disalahguna. Ini kerana kita sebagai manusia kadangkala mudah terlupa akan batas-batas agama serta dosa dan pahala, sehingga ada yang sanggup menggunakan alat komunikasi untuk menjatuhkan atau mendedahkan keaiban seseorang, termasuklah menyebarkan fitnah. Dan yang lebih dahsyat lagi, Auda, ada yang sanggup mencipta berita palsu, dokumen palsu, gambar palsu yang disebarkan melalui internet dan media sosial hanya semata-mata untuk tujuan jahat. Jadi antara cara bagi kita untuk melestari dan mengekalkan keharmonian hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara itu ialah dengan menjaga adab dan tingkah laku dalam pergaulan kita antara satu sama yang lain. Perkara tersebut adalah salah satu cabang ketinggian akhlak dan kemuliaan kepribadian seseorang. Ini termasuklah juga ketika kita berkomunikasi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Di satu sisi, Auda, tidak dapat disangkal bahawa pelbagai bentuk media digital berasaskan media sosial telah memberikan kemudahan dan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat pada masa kini menjadikan media sosial sebagai media informasi dan perhubungan dalam kehidupan seharian. Akan tetapi, di sisi yang berbeza pula, media sosial itu sekiranya disalahguna, maka ia juga berperanan sebagai medium untuk menyebarluaskan perkara-perkara yang tidak baik. Justru itu, dalam pergaulan seharian dengan menggunakan alat-alat komunikasi ini, kita hendaklah mengamalkan cara berkomunikasi menurut ajaran agama kita. Antaranya, Auda, yang pertama, janganlah berkomunikasi dengan cara merendahkan dan mencaci maki orang lain. Kedua, janganlah mendedahkan keaiban seseorang atau menyebarkan keburukan seseorang. Ketiga, janganlah menggelar seseorang dengan gelaran yang tidak disukainya. Keempat, menjaga tutur bicara dan perkataan agar tidak mendatangkan kemarahan orang lain.

0: illallah.
1: Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin bagi mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah.
2: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.

0: الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sardul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatul hajat jamiatu rahimakumullah.
0: Allah

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

puasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon

Tuhan, dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah, dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya,

Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Solihah, agar sama-sama dengan kebawah duni yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku

0: يا أرحم الراحمين. يا الله muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakan kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah binasakanlah golongan tagut dan orang zalim. Ya Allah cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka dan jangkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi audah sudah kita ikuti siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan juga sembahyang Sunat Hajat dibawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.14 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Sauda Variasi Senja di Nasional FM. Jam ketiga kita bersama dan berbaki beberapa minit lagi sebelum ruangan ini sampai ke penghujungnya. Dan Sauda, kita kongsikan terlebih dahulu panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya untuk hari ini bagi daerah Brunei Muara dan Temburung bermula pada pukul 7.45 minit malam. Seterusnya bagi daerah Tutung hendaklah ditambah 1 minit dan daerah Belait pula ditambah 3 minit. Dan Sauda, sebuah lagi kapsul dimuatkan selepas ini untuk jam yang terakhir ini. Bicara Budi kali ini menceritakan mengenai rasa hormat. Jadi terus bersama di Nasional FM.
1: Bicara Budi, mengetuk salam buat pendengar yang budiman. Semoga menjadi hiasan dalam kehidupan insani, agar molek budi pekerti dan berakhlak mulia. Teruskan menyemai budi, bukan untuk dibalas atau disanjung. Bak kata pepatah Melayu, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok tidak berbuah. Rasa hormat itu perlu dan terus sebati di dalam jiwa kita. Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan. Tetapi persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Kerana persahabatan akan menjadi lebih kukuh dan manis dengan adanya rasa hormat. Berlaku hormat itu tidak memerlukan bayaran. Akan tetapi, dengan berlaku hormat, ia akan dapat membeli nilai-nilai kemanusiaan. Kerana sopan santun itu menghiasi segala perbuatan. Jiwa roh adalah kalbu atau hati. Di bahagian inilah perhatian khusus diberikan dalam mendidik jiwa manusia untuk kekal berakhlak dengan sifat terpuji. Bak kata pepatah Melayu, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Saya Nakirin Haji Ismail mengucapkan salam hormat.
2: Bicara Budi.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: dan memperkukuh silaturahim di kalangan penduduk.
1: Antara aktiviti yang sudah dan sedang dalam perancangan yang sudah berlalu adalah sukan ria kampung yang sudah berjalan dengan anunya tu. Yang lapas ah, di mana pun di kampung mengadakan dan juga di luar daripada kampung diadakan. Dan perancangan yang baru ini akan diadakan 2026 ini akan diadakan dengan kerjasama dengan pihak takmir masjid. InsyaAllah, Majlis Penderingan dan Takmir Masjid. Bermacam-macam acara akan di antaranya ialah di kalau takmir masjid azan bagi dewasa dan kanak-kanak dan kanak-kanak mengaji tu lah, menyorang membaca nyorang mukaddam lah macam-macam tu. Jadi muslimah pun macam-macam tujuan lah membaca ayat-ayat lazim kalau di takmir masjid tu. Jadi kalau di kampung seperti biasalah diadakan sukan-sukan lah tu. Sukan di darat dan orang keluarga lah tu macam-macam tu. Apa yang menarik juga di kampung Pudakan ni seperti anu ni pada yang lepas-lepasnya kami ada pelancongan tu pelancongan. Ini pada tahun 99 sudah bermula tu. Kampung Pudakan ni adalah satu kampung Pudak yang orang persinggahan orang-orang dari luar dan dalam negeri. Maksudnya pelancongan lah tu seperti mendaki bukit, berkayak dan melawat dan juga terlupa juga ada air mata air juga di kampung ini. Kemudahannya tu itulah tempat lawatan orang-orang luar dan dalam negeri tu ke kampung sana. Apa sampai masa ni alhamdulillah.
2: Macam lumba perahu apa ni ada juga kadang-kadang
1: dia ada. Dulu sebenarnya ada tu kami lumba perahu tu kayak tu hari semasa hari keputeraan ke bawah Duli dan juga anjuran Majlis Penderingan Kampung Pudak tu. Ada tu. Alhamdulillah sejak 1999 ada lawatan kerja dari pihak Indonesia melalui Jabatan Penerangan. Jadinya dari mula tah di situlah kami mengadakan nyorang dulu dipanggil bukan lagi satu kampung satu produk tu belum lagi ada tu produk kampung dulu Majlis Perundingan. Sekarang ini alhamdulillah dipanggil satu kampung satu produk. Jadi satu kampung produk ini yang ada di Kampung Pudak ada pada masa inilah seperti kuih muih hanulah. Kuih muih lamanya durang seperti ardam, menyaram, macam-macam lah lagi nyorang kata ni. Sebenarnya kami ada satu koperasi ikan sangkar Kampung Pudak tu dan juga dengan bekerjasama dengan Majlis Perundingan Kampung Pudak pada masa ini. Ternak ikan selongsong, ikan barah-barahan dan banyak-banyaklah ikan yang anulah yang hidup dalam sangkar atunah sebetulnya. Itulah satu kampung satu produk kami pada masa ini.
0: Di Kampung Pudak, walaupun sebuah kampung yang sederhana, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas untuk keselesaan penduduk, kesemuanya menyokong kehidupan seharian penduduk. Kesemua ini memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang selesa, selamat dan harmoni di kampung ini.
1: Jadi kemudahan yang ada eksploitator di Kampung Pudak pada dulunya tidak ada ni pada zaman-zaman yang sudah ni 50-an, 60-an, 70-an, 80-an itu pun masih orang menggunakan orang jentera elektrik itu pun masih menggunakan dengan apa orang kata ni enjin anu ni bertambah air ni wah jenderita minyak itu itulah dulu digunakan tu dan air kata ni mendapatkan dengan air mata air tu di Kampung Pudak itu itulah. Tapi sekarang ini alhamdulillah elektrik sudah ada, air layung sudah ada, sudah didatangkan pada 80-an lah orang kan masuk tahun 90-an lah macam itu.
2: Masjid ada?
1: Masjid alhamdulillah dan sekarang sekolah rendah tidak ada lagi ada pada masa.
2: Anak-anak itu orang bersekolah di mana? Anak-anak orang Kampung Pudak?
1: Masa ni orang bersekolah kalau yang sekolah rendah itu di sekolah rendah Tanjung Kindan itu, Sungai Bunga.
2: Surang Menyubarang lagi?
1: Menyubarang ada dengan perkhidmatan bot temuan daripada pihak kerajaan dan Kementerian Pelajaran tu. Dan juga
2: anu klinik-klinik ada?
1: Klinik, bekas klinik ada. Masa ni dijadikan untuk Majlis Penderingan Kampung Pudak untuk di sana tu kegunaannya.
2: Jumpa doktor ke mana?

0: Masa ni kalau jumpa doktor terpaksa lah kami menyubarang tu. Ada yang ke Sungai Basar, pusat-pusat kesihatan berdekatan, Sungai Asam, Sungai Basar, di Nyorang Diripas tu, macam kami di Rimba tu kalau di Pudak tu, pusatnya tu, itulah. Jadi alhamdulillah jalan Nyorang kebiasaan sudahlah. Pada sekarang ini sudah modern mah. Kalau dulu Nyorang susah pulang tu, berkayuh kah apa, korang pergi ke klinik ini.
1: Dari kampung ke kampung,
2: dari ketenangan kampung, keramaian penduduk, aktiviti kemasyarakatan hingga kemudahan dan organisasi yang tersusun rapi, semuanya mencerminkan betapa eratnya ikatan komuniti di Kampung Budak.
0: Harapan saya kepada Majlis Perundingan Kampung dan juga Biro Wanita dan Takmir Masjid Kampung Budak, ini adalah satu Nyorang rangkuman sama juga jawatan kuasanya dan juga penduduk kampung. Saya berharap akan membuat bekerjasamalah mana-mana yang aktiviti atau yang akan diadakan dan juga mana-mana yang kekurangan Nyorang. Maksudnya laporan-laporan yang perlu akan dibuat perlulah disampaikan kepada saya dan juga Nyorang, maksudnya bekerjasamalah seterusnya lah, perbaikilah semua segala-galanya lah. Jangan Nyorang kata ni, Nyorang bertinggal-tinggalan Nyorang kata ni, teruskan semasih saya memangku ni. Jadi dan juga harapan saya juga mana-mana pihak kerajaan ni pun semuanya alhamdulillah ada pemudirian di Kampung Budak, tapi kalau dapatlah untuk kemudahan selebihnya ialah jambatan natunah, kalau bolehlah harapan-harapan orang kampung lah. Pasal kedudukan Pulau Berambangan ini lah, Kampung Sungai Bunga, Pudak dan Menunggol, kalau ada sudah jaraya, kemudahan natunya orang lebih lancar. Jadi penambahan orang untuk penduduk Kampung Pudak pun bertambah. Jadi orang kesenangan kampung juga. Jadi dibuat pun projek-projek perumahan pun lebih baik juga di Kampung Air itu. Membalikkan orang nostalgia-nostalgia yang lama. Jadi semua akan pindah ke darat, hilang kampung sejarah-sejarah ini. Itulah untuk generasi yang akan datang. Mewakili daripada penduduk Kampung Pudak, alhamdulillah kerajaan kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan yang dipulang negara Darussalam pun sudah memberikan orang banyak kemudahan yang ada di Kampung Pudak. Itulah yang seperti mana yang sudah saya sampaikan. Jadi itulah orang, semoga Allah SWT memberikan kesihatan kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan yang dipulang negara Bunda Darussalam.
2: Semoga kisah, pengalaman dan nilai yang dijunjung oleh penduduknya menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Menghargai warisan, memperkukuh perpaduan dan sentiasa memelihara keharmonian di setiap kampung demi generasi kini dan akan datang.

Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung.

0: kenapa alai?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir.
2: Babahnya!
3: Eh, kenapa kan Laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
3: Eh, Lai, sedang sadang tabung mobil aneh. Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Ih, berijab juga.

0: Bobahnya, kalau lebih screen time, apa jadinya?
1: Bobahannya bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time ini ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti saya layani? Kesian ya, berkusuta.
1: Suruh berkabun ke apakah? Bah, anda bapak cuma ni saja. Sekarang, tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
1: Skrin berpada,
2: anak terjaga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Filipina dan Vietnam bersetuju memperkukuhkan hubungan pertahanan bagi membantu menyokong keselamatan maritim di rantau berkenaan dan mengekalkan keamanan di Laut China Selatan. Kedua-dua negara memperbaharui perjanjian pertahanan dengan mengekalkan pertukaran delegasi bagi keselamatan dan pertahanan. Di samping itu, kedua-dua pihak juga bersetuju bekerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang bagi mencegah jenayah transnasional termasuk penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Bangladesh meningkatkan harga minyak hari ini 6 minggu selepas kenaikan sebelumnya ketika kerajaan setempat berusaha untuk mengurangkan tekanan ke atas kewangan negara yang terjejas oleh konflik di Timur Tengah. Negara tersebut mengimport kira-kira 95% daripada keperluan bahan apinya dengan kebanyakan datang dari Timur Tengah. Pihak berkuasa setempat juga sedang mempertimbangkan kenaikan lain dalam tarif elektrik. Kenaikan tersebut dijangka menambah tekanan kepada kos barangan keperluan di negara yang bergelut dengan inflasi yang tinggi secara berterusan selama beberapa tahun kebelakangan ini. Mei lalu, Dana Kewangan Antarabangsa berkata sedang dalam rundingan bagi program bantuan baharu atas permintaan DACA. China akan menghantar sebuah pasukan pakar perubatan ke Republik Demokratik Kongo bagi membantu menangani penularan wabak Ebola. Kerajaan China memutuskan untuk membekalkan bantuan kemanusiaan ke Republik berkenaan dan akan terus berbuat demikian dengan sebaik mungkin. Setakat ini, pihak berkuasa Kongo mengenal pasti 1,028 kes disyaki Ebola dengan bilangan kes yang disahkan adalah 225. Syarikat penerbangan Belanda KLM membatalkan penerbangan ulang-alik ke lapangan terbang NTB berhampiran Kampala, Uganda susulan sukatan yang berkaitan wabak Ebola di Afrika Tengah. Sehingga 30 Mei lalu, lebih 260 kes yang disahkan Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Sementara itu, lebih 1,100 kes yang disyaki sedang disiasat dan 43 orang disahkan telah meninggal dunia akibat strain Ebola Bundibokyo yang jarang berlaku. Penerbangan dan feri di wilayah Okinawa, Jepun dibatalkan akibat dilanda taufan Jangmi. Taufan diramal akan membawa hujan lebat dan angin kencang ke bahagian barat daya Jepun mencecah sehingga 160 km sejam. Pintu masuk antarabangsa dan domestik utama Okinawa di lapangan terbang Naha kekal ditutup kerana taufan menghampiri kawasan berkenaan. Kejadian tersebut memaksa pembatalan feri dan memotong bekalan elektrik terhadap lebih 7,000 buah rumah. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam.

0: Oh, baru yan na. Baru pick up kita ni. Rada ko binyasal eh.
1: Oh ni pick up jod tu eh. Kanak-kanak punya barang jalan tak? Eh, tutup it kong kan?
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggung jawab memandu kenderaan di jalan raya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah,

pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Aqua dan Agri. Industri gaharu berpotensi dikembangkan di peringkat hiliran kerana belum ramai usahawan yang terbabit dalam sektor ini, terutamanya dalam pembuatan minyak wangi. Industri ini juga mempunyai potensi yang luas memandangkan ia kurang diceburi di negara ini, walaupun Asia Tenggara terkenal dengan penghasilan minyak pati gaharu yang terkenal dalam pembuatan minyak wangi di Asia Barat. Walau bagaimanapun Auda, saya berkesempatan membuat pendekatan bersama Awang Haji Ayub bin Haji Suhaili dalam rancangan Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
3: Baik Auda, kita bersama salah seorang pengusaha tempatan yang giat mengusahakan pati minyak gaharu di daerah Tutung ini ya. Baik tuannya, kita memang percaya pati minyak gaharu ini merupakan satu produk yang sangat mahal. Jadi bagaimana tuan ya, permintaan penduduk di Brunei ini macam mana? Adakah ramai yang mengetahui akan produk ini tuan?
4: Ya, terima kasih. Mengenai dengan permintaan pati minyak gaharu di negara Brunei Darussalam, ialah amat kecil, mungkin memandangkan pengguna-pengguna yang gemar menggunakan pati minyak gaharu ini terlalu sedikit, atau mungkin karena harga yang begitu tinggi, jadi itulah menyebabkan lagi barangkali peminat-peminat pati minyak gaharu ini sering mendapatkan pati minyak gaharu dari luar Brunei dan bukan di dalam negeri. Walau bagaimanapun, permintaan di luar adalah terlalu tinggi dan tidak dapat dipenuhi dengan bekalan yang ada sekarang. Memandangkan permintaan yang tinggi dan tidak mencukupi untuk dipasarkan di luar negara, menjadikan keutamaan saya juga untuk memenuhi permintaan yang kecil daripada tempatan. Maksudnya, kalau untuk memenuhi permintaan ekspor dari luar negara itu memerlukan kuantiti yang banyak. Tapi oleh sebab kekangan yang saya hadapi dalam mendapatkan sumber bahan kayu gaharu, maka capacity ataupun saya punya pengeluaran itu terlalu kecil. Capacity untuk pengeluaran itu terlalu kecil memadai untuk saya menjualnya di dalam negara. Walau bagaimanapun, apabila nanti satu ketika di mana bekalan-bekalan kayu gaharu yang saya usahakan di ladang saya sendiri, insya Allah apabila pengeluarannya telah matang untuk dituai, jadi saya akan dapat bekalan yang cukup dan lebih untuk bagi saya menjual ke luar negara, insya Allah.
3: Ya, jadi kayu gaharu merupakan bahan asas yang diperlukan. Kalau tuan sendiri untuk penanaman kayu gaharu ini, sejak bila tuan menanamnya dan bagaimana proses pertumbuhannya? Adakah menjangkau masa yang lama?
4: Saya mula menanam pokok gaharu pada tahun 2009-2010, berarti dalam masa 12 tahun macam itu. Dan kadar pertumbuhan tergantung kepada spesies yang ditanam. Saya menanam beberapa spesies, ada juga spesies-spesies yang saya produksi daripada luar negara, dan kebanyakan spesies yang saya tanam ada juga yang spesies tempatan. Apa yang saya perhatikan, spesies-spesies daripada tempatan yang memerlukan masa yang lama untuk tumbuh besar jika dibandingkan dengan spesies-spesies dari luar negara seperti Thailand, Kemudian yang mana cepat pertumbuhannya. Dan alhamdulillah setakat tadi setelah 10 tahun lebih saya telah memulakan proses penyuntikan pohon-pohon gaharu bagi menghasilkan resin daripada kayu gaharu, yang mana resin inilah yang amat berguna bagi membuat pati minyak gaharu. Dan tergantung pada grade yang dihasilkan, teras ataupun resin kayu gaharu ini juga boleh dijual secara aslinya sebagai kayu buat bahan bakar.
3: Ya, sulit untuk dibayangkan bagi yang belum mengetahui secara terperinci bagaimana proses pati minyak gaharu ini, tuan ya. Dari kayu diproses menjadi menghasilkan minyak. Secara ringkas saja tuan ya, macam mana ianya diproses untuk menghasilkan minyak gaharu itu tuan?
4: Seperti juga penghasilan minyak-minyak lain, pati-pati minyak lain seperti serai wangi, bunga rose dan bermacam-macam. Ianya menggunakan satu kaedah penyulingan, yaitu distillation, yang mana bahan-bahan kayu gaharu yang mempunyai resin. Tidak semua kayu gaharu akan menghasilkan pati minyak gaharu. Yang berguna adalah teras ataupun

0: kandungan yang kayu yang mengandungi resin. Jadi trust ataupun resin ini nanti kita ambil daripada kayu yang telah kita tuai, dan selepas itu kita jadikan ia hambuk ataupun dikisar. Dan setelah dikisar, ia akan melalui proses perendaman untuk melembutkan kayu tersebut sebelum ianya disuling. Proses penyulingan itu ada bermacam teknik. Saya menggunakan kaedah sistem kukus seperti jemala juga. Kalau kita ini mengukus kue kelupis macam itu menggunakan wap air, dan wap air itu akan melalui habuk gaharu. Jadi bersama wap tersebut akan keluar juga partikel daripada resin gaharu, yaitu mengandungi minyak. Dan ianya disejukkan menggunakan kaedah condensation. Jadi apabila wap tersebut yang mengandungi sedikit minyak didinginkan, dia akan kembali kepada liquid, kepada cecair. Daripada wap bertukar menjadi cecair apabila melalui proses pendinginan. Jadi prosesnya bermula daripada kayu kita panaskan, ia akan mengeluarkan minyak bersama dengan wap air panas yang didinginkan. Jadi apabila proses pendinginan berlaku, minyak dan juga wap air tadi akan terpisah. Minyak akan terpisah daripada air, minyak akan berada di atas dan air berada di bawah, memandangkan minyak lebih ringan daripada air. Dan dari proses itu kita boleh memisahkan air, kita ambil minyak, dan seterusnya akan melalui proses pengeringan. Dan setelah proses pengeringan, air yang masih tersisa di dalam minyak dan pati tersebut sudah siap untuk digunakan.
1: Jadinya yang biasa Tuan dapat buat, berapa kilo kayu dan berapa ml minyak gaharu yang boleh Tuan dapat? Dan kalau kita lihat juga adanya perbezaan warna setiap botol yang dilihat daripada gambar ini ya. Apa yang membuatkan ianya berbeza, Tuan?
0: Mengenai dengan kadar yang boleh dikeluarkan pada setiap kilogram kayu gaharu yang telah diproses, direndam, kebanyakannya tergantung kepada kepadatan resin yang ada di dalam kayu. Masing-masing pohon kayu itu mempunyai kepadatan resin yang berbeza. Jadi kalau kepadatannya kurang, minyaknya pun kurang. Secara purata, setiap 1 kilo kayu gaharu yang sudah siap dikisar selalunya menghasilkan dalam 1-2 ml minyak pati gaharu. 1 kilo akan mengeluarkan 1-2 ml pati minyak gaharu. Jadi itulah kadar secara purata. Tapi kalau kayu resin gaharu yang padat, ia boleh mencapai ke 3 ml setiap kilo. Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi warna keluaran pati minyak gaharu. Pertama ialah kematangan resin kayu. Contohnya, kalau resin gaharu itu telah matang, maksudnya telah terjadi secara asli, secara semula jadi, mungkin ia telah berumur sekitar 15 ataupun 10 tahun, ataupun dari mula pohon gaharu itu tumbuh sudah ada kejadian teras-teras. Tetapi kebanyakan kepada pokok kayu yang disuntik dalam sekitar 18 bulan ke 24 bulan, rata-rata ia akan mengeluarkan warna yang agak terang. Agak terang berarti lebih kuning daripada kecoklatan. Faktor lain ialah teknik penyulingan. Ada beberapa perbezaan mengenai dengan pengawalan suhu. Suhu yang tinggi akan menjejaskan warna, manakala suhu yang rendah akan dapat maintain warnanya agak terang. Sebagai contoh, kalau kita nih bandingkan minyak yang kebanyakan minyak esensial ini, pati-pati esensial ini warna terang. Tapi apabila melalui satu suhu yang agak tinggi, ia akan berubah warna menjadi gelap. Seperti mana juga macam kita ini punya oil kereta, kita ini kalau kita ini masukkan ia warna kuning. Tapi apabila kita ini running kereta atau temperature panas apa, ia akan bertukar warna gelap. Jadi itulah barangkali analogi

0: perubahan warna pada minyak-minyak haru. Mandangkan bekalan kayu minyak haru daripada ladang saya amat terhad. Jadi saya sering gunakan kaedah tempahan awal. Jadi setiap pembeli yang ingin mendapatkan bekalan minyak haru keluaran syarikat saya sendiri, saya akan membuat satu senarai tempahan. Jadi alhamdulillah setakat ini ada 2-3 pelanggan yang masih lagi menunggu untuk mendapatkan tempahan mereka. Jadi alhamdulillah lah kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan-pelanggan saya di dalam dan di luar negara. Tidak ada masalah bagi saya untuk mereka membuat pembayaran awal dan sebagainya. Ini memudahkan saya untuk menyelenggarakan proses pembuatan minyak haru. Alhamdulillah. Selain daripada itu, produk-produk lain yang dikeluarkan oleh syarikat juga seperti bakur dan juga incense corn. Jadi barangkali produk-produk hiliran ini juga dapat dimanfaatkanlah di mana bahan-bahan yang terbuang dalam proses penyulingan itu dihasilkan untuk menjadikan satu produk yang lain untuk menambah nilai lah. Alhamdulillah. Nama syarikat saya ialah Cahaya Gaharu Plantation, Cahaya Gaharu Plantation, dan sebagai pemilik syarikat saya Haji Muhammad Ayub bin Haji Suhaili, dan mana-mana pelanggan ataupun penggemar parti minyak haru yang ingin mendapatkan bekalan, sila menghubungi di talian 8772126 8772126 atau layari di Facebook Cahaya Gaharu dan juga Instagram Cahaya Gaharu. Masih.
1: Demikian ada perkongsian dari pemilik syarikat iaitu Awang Haji Muhammad Ayub bin Haji Suhaili yang sudah lama menjalankan proses penghasilan pati minyak gaharu dan sering mendapat tempahan pelanggan dari dalam dan luar negara. Sekian yang dapat dibawakan dalam rancangan Aqua dan Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan

0: ini. Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu ah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk memberi maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran juga. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit aku. Tapi indah juga ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah juga akan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

0: adalah menjadi pasak dan pendukung yang kuat kepada ketua negara itu. Menurut Al-Imam Yusuf Al-Ardabili, dalam kitabnya Al-Anwar, bahawa kewajipan raja di atas umatnya itu di antaranya. Pertama, hendaklah ia menjaga agama menurut dasar-dasar yang termaklum menurut ijma' umat Islam. Kedua, hendaklah ia membuat keputusan dan hukum di atas orang-orang yang berbalah. Kedua, hendaklah ia membuat keputusan dan hukum di atas orang-orang yang berbalah. Ketiga, hendaklah ia menyelesaikan segala perkara pergaduhan dan perkelahian sehingga semua mendapat keadilan. Keempat, hendaklah ia melindungi Islam dan negeri Islam. Kelima, hendaklah ia mempertahankan batasan-batasan negeri supaya semua orang dapat mencari rezeki dan kehidupan dan berlayar ke mana-mana dengan aman. Keenam, hendaklah ia menjalankan hukuman supaya terpelihara segala larangan-larangan Allah. Ketujuh, hendaklah ia melihat segala perkara dan menyelidik segala keadaan supaya dapat ia mengarahkan pegawai-pegawai dan dapat menjaga kebaikan rakyat dan umat Islam dan lain-lain lagi. Untuk menjamin pemerintahan yang mantap, Imam Al-Mawardi menggariskan bahawa sendi utama yang diperlukan untuk sesebuah negara itu adalah pertama, agama yang ditaati. Kedua, pemerintah yang berwibawa. Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Keempat, keamanan yang merata. Kelima, kesuburan yang berpanjangan. Keenam, harapan dan cita-cita yang besar. Melayu boleh saja memandang ke mana juga mereka suka, ke timur atau ke barat, tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa juga sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak segala-gala. Tonggak bangsa, tonggak raja, dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan mampu dijana.
1: Stres gue.
2: Stres atau tekanan adalah pengalaman hidup yang biasa melanda hampir setiap individu, tidak mengira peringkat umur, pangkat, dan status. Ia terjadi apabila keperluan seseorang itu gagal terpenuhi dengan berkesan. Stres atau tekanan tidak selalunya berakibat buruk. Bahkan, sedikit tekanan adalah lebih baik kerana ianya boleh memberikan motivasi untuk mengatasi kesukaran yang dialami. Ianya bukan sejenis penyakit. Akan tetapi stres yang berlebihan boleh menjejaskan kesehatan fisikal dan mental atau emosi seseorang. Ada tiga sebab penting yang menyebabkan stres, yaitu perubahan dalam kehidupan, perasaan tercabar, perasaan yang tidak terkawal. Ada pelbagai tanda stres yang boleh dibahagikan kepada dua jenis kumpulan, yaitu dari segi fisikal, sakit kepala, sakit badan atau otot, keletihan, masalah perut, sukar menumpukan perhatian, masalah dalam aktiviti seksual, gangguan tidur, tangan yang menggeletar atau berpeluh, keresahan atau bimbang, masalah jantung seperti nadi yang terlalu cepat, degupan jantung yang kuat. Dari segi kelakuan pula, merasa tidak tenang, gelisah, tegang dan risau, kemurungan, insomnia atau sukar untuk tidur, cenderung untuk menangis, meragam, dan cepat marah, sukar membuat keputusan, tidak mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah, makan berlebihan, atau hilang selera makan, berkelakuan kasar kepada orang lain, merokok, atau minum minuman beralkohol yang berlebihan, mengasingkan diri dari pergaulan dan keluarga, membuat sesuatu secara terpaksa seperti membeli belah, reaksi, keterlaluan dan sukar berkomunikasi dengan efektif. Terlalu banyak stres dan berterusan boleh membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Ia mungkin menjejaskan prestasi, pencapaian, masalah perhubungan, serta masalah-masalah fizikal dan mental atau emosi. Seperti peningkatan tekanan darah hingga berisiko mendapat tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko serangan jantung dan kematian, dan kemurungan yang mungkin menyebabkan seseorang itu berpikiran untuk membunuh diri. Cara untuk menangani stres.

pendekatan kerohanian, sembahyang, berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Bersenam atau bersukan yang sesuai mengikut umur dan secara tetap. Mengurus masa dengan baik. Membuat kerja mengikut kepentingan atau keutamaan. Meluahkan perasaan kepada kawan yang boleh dipercayai atau ahli keluarga. Batasi perubahan. Mengenal pasti dan menetapkan matlamat yang realistik untuk dicapai. Berpikir secara positif. Kekalkan cara hidup yang sehat dengan mengamalkan permakanan yang sehat dan seimbang. Kerap melakukan kegiatan fisikal sekurang-kurangnya 30 menit 3 kali seminggu. Teknik relaksasi seperti melakukan latihan pernafasan, berurut, yoga, tai chi, dan sebagainya. Tidak merokok, tidak menyalahgunakan darah, dan tidak minum minuman beralkohol. Berbelanja mengikut keperluan, yaitu tidak boros. Merehatkan diri, tidur yang mencukupi minimal 6 jam sehari. Membina dan mengekalkan rangkaian sokongan yang baik, berterusan, serta dapat memberikan pertolongan jika perlu. Sekiranya stres yang dialami tidak dapat ditangani melalui usaha-usaha tersebut, dapatkan rawatan segera dari klinik-klinik berdekatan atau dari dokter pakar. Amalkan cara hidup sehat. Hindari stres.

0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.